0: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.

berbisik kepada angin yang sunyi, menyimak alam, oh jiwa yang tenang, bergema sayap.

Any sounds.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus langsung present aku. Halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

your money.

そうですね。

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
0: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
0: NBS Radio.
7: Ini dia, tips sehat ala NBS. Come on.
8: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini, Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga gak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua, kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah, ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun, selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.

0: Jadi ini koleksi buku siapa ini sebenarnya, Om Apit? Oh, oke. Okay. Untuk sekolah dasar kelas 3 semester 1. Tapi emang buku-buku gini tuh sebenarnya itu tuh jadi legend lah. Kalian mah tidak mengenal PMP, PSPB, enggak kan? Enggak. Aku bertanya dulu deh, aku kan tadi ceritaku siaran start tingkat 2 tahun 1998. Nah, kalian pada tahun segitu lagi di mana?
1: Belum tercipta. Bahkan kakak saya juga belum lahir.
0: Lahir, enggak apa-apa ya. Ketawanya gak usah kenceng gitu dong, jadi ketahuan dong kita jaraknya seperti apa. Gak apa-apa sayang ya. Mana nih Om Apit, katanya kita boleh on air nih, kita udah siap-siap acting nih Om.

0: Ini kalau misalkan dibilang buku lama, tapi kok rapi sekali. Tahun berapa sih? Oh, punya Haruka.
1: Aku boleh pakai almet gak?
0: Kenapa?
1: Aku boleh pakai alma mater gak?
0: Oh, boleh, boleh. Mending pakai benar-benar. Bentar, Om Apit. Udah mulai. Wah, masih ada waktu nih. Berapa detik lagi, lumayan lah. Jaki udah siap, Jaki?
1: Udah,
0: bismillah. Cakep bener nih. Jaket alma maternya, aduh. Anak ITB. Kita mulai aja actingnya, ayo. Aku kan ceritanya lagi baca-baca buku gitu. Terus begitu Jaki ingetin Moner ya. Kita pura-pura acting ya, guys. 3, 2, 1.
1: Kak, bukannya kita mau on air?
0: Udah mulai ya?
1: Iya.
0: Iya. Ih, cakep gak sih acting kita ya, penonton? Tepuk tangan dong. Anyway, seneng banget Chris Cardozo di sini. Kita ketemu di acara Gather Up. Dan kali ini Chris bangga banget bisa bersebelahan dengan mahasiswa yang kalau lihat tampilannya ganteng dong ya. Terus udah gitu aktif pula udah pasti, karena beliau adalah ketua pelaksana dari pelaksana apa? Tut, rahasia dulu.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita akan ngobrol sejam dan kita harus tahan semua sobat NBS untuk stay di kegiatan kali ini, di acara kali ini, di program kali ini. Anyway, thank you banget Jaki udah hadir di studio NBS.
1: Iya, makasih juga Kak sudah mengundang kami.
0: Iya. Kita tetanggaan ya sama kampusnya Jaki ya. Untuk sobat NBS yang belum pernah main ke Bandung, nanti mampir ke Bandung, tepatnya di Jalan Taman Sari 60 Bandung lantai 2. Dreng, beginilah suasana studio NBS. Oke. Okay? Sebelum mulai, kita mau seperti biasa ya, kalau ada tamu kita beri suguhan air mineral Viva Celebrity.
1: Disponsori oleh banyak,
0: Viva Celebrity. Mari
1: ya,
0: kita
1: minum ya. Dulu.
0: Ya dong, biar kayak podcast-podcast lain. Kalau podcast lain kan minumnya seteguk, dua teguk, kita harus abisin sebotol.
1: Oh, abisin, oke.
0: Bohong, jangan-jangan. Thank you so much, Viva Celebrity. Dan settingan kita kali ini sebenarnya nih termasuk baru. Demi baru. Menyambut Jaki loh, kita setting seperti ini.
1: Makasih banyak, Kak.
0: Iya, luar biasa gak sih? Dan karena kita akan ketemu mahasiswa, kita siapkan pula buku-buku pelajaran sekolah dasar. Tapi kalau dari tampilannya emang kelihatan nih kayaknya rajin belajar. Amin. Atau gimana nih kok bisa masuk ITB nih awalnya gimana nih, Jaki?
1: Awalnya dari, okay, sebenarnya kalau cerita perjalanan hidup saya nih.
0: Iya.
1: Dulu tuh saya karena emang udah punya ketertarikan dengan menggambar, melukis, cuman di SD itu masih kayak kurang di apa ya?
0: Explore.
1: Iya, kurang di
0: asah
1: dan dari sekolahnya juga kurang ini saya lah.
0: Terpantau bakatnya.
1: Iya, iya betul.
0: Hmm. Nah, kalau betul kasih hadiah. Ada hadiah enggak?
1: Ada enggak ya? Tapi enggak. Alhamdulillahnya, dari orang tua tuh
0: memperhatikan,
1: dibeliin lah saya kayak pensil warna, buku gambar.
0: Oh, gitu. Alat-alat gambar tuh udah lengkap berarti dari zaman Jaki kecil ya?
1: Betul betul.
0: Masih ingat nggak kira-kira dari kelas berapa gitu?
1: Kayaknya kelas 3 sih.
0: Oh, udah masuk ke SD ya?
1: Emang suka coret-coret.
0: Dari kecil tuh,
1: yeah.
0: Kan banyak tuh sekarang ya di TikTok ya nggak?
1: Mm-hmm.
0: Jadi kayak misalnya tentang parenting atau nggak memang tentang apa ya tubuh kembang anak. Jadi kalau misalnya ketahuan nih ada anak rajin coret-coret, jangan dimarahin. Tuh. Tapi kayak dikasih fasilitas gitu.
1: Yeah.
0: Nah, seinget Jaki nih sampai situ dulu ya tadi ceritanya. Kira-kira Jaki tuh yang judulnya rajin coret-coret tuh awalnya emang ke semua objek gitu, akhirnya ketemu apapun mau coret-coret gitu dari kecil, tiba-tiba tembok, tiba-tiba mungkin media lain.
1: Di tembok ada juga sih gambar.
0: Di rumah.
1: Cuman langsung dikasih sama orang tua tuh kayak gambar di buku gambar, nah, gitu. Jadi biar okay. Gak biar nggak coret-coret di tembok.
0: Gambarnya itu lebih ke imajinasi sendiri atau mungkin meniru objek lalu kemudian akhirnya di konsep.
1: Dulu aku suka banget nonton TV, TV nonton animasi-animasi gitu.
0: Oh.
1: Lupa namanya apa, cuman kayak aku jadi sering gambar ulang.
0: Oh, gitu. Jadi bentuk sesuatu yang dilihat kemudian akhirnya diulang ya.
1: Mm-mm.
0: Suka seperti itu ya.
1: Dulu kayak gitu.
0: Anime.
1: Apa dulu berarti Naruto ya?
0: Oh, Naruto. Hmm. Oh. Ini masih anak zaman TV ya, bukan anak zaman YouTube.
1: TV masih.
0: Oh, suka sama Naruto ya?
1: Iya, banyak yang lain-lainnya juga, cuman kayak cuman sekedar nonton aja sih, gak mendalami alurnya kayak gitu-gitu. Terus lah ke SMP, mulai dikembangin lagi gitu. Situ aku SMP tuh udah mulai ke digital, gambar-gambar digital.
0: Iya, pakai udah mulai pakai aplikasi gitu.
1: Betul.
0: Kayak Ibis gitu.
1: Oh iya, bener, aku pakai Ibis Pen.
0: Yeay, sampai hari ini tuh?
1: Iya.
0: Seru ya emang ya?
1: Seru. Mm-hmm. Alhamdulillah dari Ibis Pen juga, dari modal HP juga, aku bisa ngasilin uang.
0: Nah ini yang penting, makanya pengen bongkar tentang Jackie-nya juga gitu kan. Karena kan kita bisa jualan produk digital loh.
1: Betul banget.
0: Apapun, gak cuma gambar doang, hasil foto dan lain sebagainya. Seru
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Wow, nanti kita pengen tahu ya caranya gimana ya. Tapi jadi penasaran nih, kan tadi kayak misalnya okay lah orang tua udah memahami ya. Pada akhirnya ternyata, oh hobi si anak ini kesini. Dan alhamdulillahnya udah langsung difasilitasi ya.
1: Betul.
0: Dengan media yang ada. Sempet gak sih ikut lomba-lomba gitu dari kecil? Kayak misalkan lomba nari atau gak lomba apa gitu. Gak nyambung ya. Lomba gambar apa sih, mewarnai kan gitu ya. Aku juga soalnya pernah loh dulu lagi kecil. Ini cerita dikit ya, gantian gak apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Coba pura-pura jadi penyiar dong. Ngomong gini, Mbak Kris waktu, tadi kita settingan ngomong Mbak apa Kakak ya?
1: Mbak, kakak juga.
0: Kakak aja, biar kayak kekinian gitu. Tanya dong, Kak Kris hobi gambar gak gitu?
1: Oke, Kak Kris dulu hobi gambar gak?
0: Aku hobi gambar, tapi gak tau kenapa gambar aku selalu jelek. Terus ya, tanya lagi, saking hobinya suka ikut lomba gak gitu?
1: Saking hobinya, kakak suka ikut lomba gak?
0: Ikut lomba, tapi aku gak pernah menang. Nah itu gimana menurut Jakian nasib seorang yang seperti aku tuh gimana sih? Hobi?
1: Oke.
0: Tapi hasilnya gak pernah bagus. Lomba seneng, karena kan biar tahu ya kapasitas kita. Nungguin pengumuman, tapi gak keluar jadi pemenang. Apakah itu sudah takdir atau apa menurut Jaki?
1: Dulu aku juga gak pernah menang lomba di SD.
0: Iya?
1: Tasu
0: dong, yeay.
1: Cuman di situ dari aku sendiri dan orang tua juga kayak gak berhenti di situ aja.
0: Ya,
1: dikembangin lesin. Terus. Oh, enggak ikut ngeles.
0: Oh, malah enggak ya?
1: Enggak ikut les.
0: Tapi hebat loh, bisa akhirnya berkembang.
1: Pokoknya ya saya percaya kalau misalnya skill itu ya perlu diasah. Jadi kayak
0: jam
1: bukan
0: terbang.
1: Bawaan, ya jam terbang juga.
0: Benar.
1: Saya kalau ngelihat karya saya dulu juga kayak jauh banget saya sampai bisa ada di posisi sekarang. Gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya dulu tuh kayak enggak pernah menang. Cuman ya mau gimana lagi, kemampuan saya di situ doang.
0: Bener.
1: Habis itu ya saya asah, SMP mulailah saya ikut lomba-lomba lagi, tapi ya belum menang juga.
0: Kirain endingnya bakal ngomong, tapi akhirnya juara satu ternyata sama
1: di
0: benang.
1: SMA. Di SMA.
0: Gila perjalanannya sampai harus sekian tahun ya?
1: Iya. Nah,
0: itu ada perasaan kecil hati enggak sih pada akhirnya ini enggak menang-menang? Enggak ya, tapi malah termotivasi gitu ya.
1: Iya, saya ya kan seni juga kan relatif ya, apa namanya, subjektif. Jadi kayak ya jurinya juga punya pandangan berbeda dengan
0: bener.
1: Apa yang saya buat.
0: Benar.
1: Akhirnya pas SMA, alhamdulillahnya saya sadar lah dengan kemampuan saya punya. Yang penting adalah saya tahu di mana saya dihargai.
0: Ya.
1: Di situ saya ikut salah satu eskul walaupun gak khusus buat seni doang. Pramuka.
0: Pas SMA?
1: Iya, saya ikut pramuka full itu dari 3 tahun berarti ya.
0: Nah, apa nih irisan seorang Jaki dalam pramuka?
1: Dulu itu emang dari SMP sih Kak ikut pramuka, cuman waktu itu kan Covid. Jadi cuma 1 semester.
0: Oh iya, beda setahun berarti bener sama anakku nih kayaknya. 2 tahun lah kayaknya. Oke.
1: Ya, habis itu karena di SMA itu saya nggak tahu mau masuk eskul apa, mm-hmm. dan nggak ada eskul yang spesifik buat seni, jadi saya lanjutin aja nih yang pramuka. Mm. Alhamdulillahnya di sana teman-teman juga dan pembinanya juga support, mm-hmm. Untuk saya tumbuh kembang. Ya akhirnya ikut lomba, banyak yang menang, terus juga saya jadi panitia khusus ngerjain desain-desain buat eventnya gitu. Jadi kayak pramuka saya di sekolah saya tuh ada acara tahunan, lomba, ngajarin lomba. Jadi ya saya selama 3 tahun itu selalu dia di tim desain.
0: Keren, keren banget. Dan akhirnya menyenangkan ya, meskipun kan kerasa dong jadwal lebih padat nih dari biasanya. Yang biasanya anak SMA cuma sekolah doang, ada eskul. Tapi ini kalau misalnya udah mengarah ke kegiatan, lomba dan lain sebagainya, itu kan effortnya gede banget ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak ada merasa keberatan, capek. Mungkin capek relatif ya. Tetap happy ya?
1: Happy, karena emang teman-temannya juga suportif.
0: Benar-benar, itu keren.
1: Yang
0: itu
1: penting
0: keren.
1: Tuh, yang penting ya suasananya aja sih.
0: Benar ya.
1: Secapek apapun kalau emang teman-temannya asik ya enggak kerasa capeknya.
0: Benar-benar, apalagi di situ ya seperti yang tadi Jaki bilang ya Sobat MBS ya. Kita ada pada istilahnya tempat yang benar, frekuensi yang benar, di mana akhirnya kita juga dihargai tidak hanya sebagai kitanya tapi hasil karya kita kan. Jadi akhirnya semangatnya berlipat-lipat itu. Oh, di situ ya. Jadi dari pengalaman untuk masuk ke bikin event, kemudian akhirnya bertahan di dunia seni yang memang fokus ke seni gambar, seni desain, seni lukis, apa ya istilahnya?
1: Seni visual, seni desain visual sih.
0: Desain visual ya. Ya karena udah zaman sekarang juga sih ya, beda ya dengan zaman dulu. Jadi apa namanya, unsur-unsurnya tetap sama, tapi mungkin pengaplikasiannya sekarang sih lebih lengkap.
1: Betul.
0: Nah, ya. Jaki nih keren nih. Jadi kesimpulan Jaki di ITB nih masuknya jurusan?
1: Di Fakultas FSRD saya di prodi program studi desain interior.
0: Desain interior, okay.
1: Emang keinginan dari dulu. Jadi kalau boleh cerita nih.
0: Boleh banget loh, di sini kan jatah ngobrolnya Jaki 3 hari 4 malam. Gimana?
1: Dulu tuh sebenarnya maunya fokusnya ke arsitektur dari SMP. Cuman ya karena lagi-lagi waktu itu kan yang COVID, jadi kayak saya dan kemampuan saya nggak bisa belajar secara mandiri waktu itu, jadi kayak ilmu fisikanya kurang lah ke bawah sampai ke SMA. Pun di SMA walaupun udah masuk kan ada jurusan juga ya, IPA saya fisika, cuman di saat waktu itu saya jalur SNBP.
0: Selamat ya.
1: Ya alhamdulillah, tapi waktu itu ngelihat nilai saya di fisikanya tuh kurang, makanya saya nggak berani ngambil ke arsitektur. Ambillah saya ya, lagi-lagi saya ngelihat kemampuan saya ngelihat ya kedepannya bakal kayak gimana, saya ambillah FSRD karena emang dari dulu juga mau FSRD juga kayak pilihan saya kalau nggak arsitektur ya
0: seni, FSRD
1: ya desain.
0: Tapi untungnya nyambung nih.
1: FSRD juga kayak pilihan saya kalau nggak arsitektur ya
0: FSRD.
1: Ya desain.
0: Tapi untungnya nyambung nih sama interior sebenarnya.
1: Iya nyambung.
0: Dunianya masih di situ-situ aja karena nanti dari arsitek pun bisa landscape dan sama juga kan ada interior juga, nyambung juga nih nanti, keren-keren. Apalagi kalau ngambil sekolah lagi ya nggak, bisa dilengkapi ya. Wah mantep nih. Tapi ngomong-ngomong Jaki, sebenarnya waktu kecil dan besar tuh infonya kan nggak di Bandung. Jaki ini asli orang mana sebenarnya? Orang tua di mana juga?
1: Aku lahir dari di Jakarta.
0: Okay.
1: Besarnya di Bogor.
0: Oh gitu. Nggak jauh-jauh ya sekolah. Sekarang ambil seni rupa desain untuk di ITB di Bandung. Ya nggak jauh-jauh sih sebenarnya, pagi ada tolnya sekarang.
1: Iya.
0: Cepet.
1: Karena emang pilih ITB juga salah satunya yang biar nggak terlalu jauh dari rumah. Karena kakak itu dua-duanya di Brawijaya, jauh. Jadi saya ngelihat kakak saya pulang pergi kayak jauh kan, capek. Saya
0: bener.
1: Kayak nggak mau jauh-jauh.
0: Untung nih nyangkut satu ya, bungsu.
1: Iya terakhir.
0: Yeah, anak bungsu. Manggilnya mama papa, kalau aku ada di depan kamera gitu dong. Anak bungsu. Oh ya, tapi ngomong-ngomong ya, Jack ini sebenarnya terlahir dari keluarga seniman atau unsur seninya kuat tuh dari orang tua atau tiba-tiba nggak tahu gitu ada aja di Jaki?
1: Keluarga seniman sih enggak, kakak saya, orang tua saya akuntansi, itu bapak saya tadi. orang tua saya, ibu di apa ya, jurusannya lupa.
0: Jurusannya lupa.
1: Iya, ya, pokoknya emang nggak ada

0: Tapi bukan sih. Oh, bukan dari seni ya.
1: Bukan dari seni.
0: Teknik bahkan.
1: Enggak.
0: Oh, enggak Ibu enggak.
1: Tapi Kakak dua-duanya psikolog. Psikologi.
0: Oh, gitu ya? Iya, iya, iya. Oke, oke, bisa seperti itulah.

0: bisa didengerinnya itu gak cuma khusus di kota Bandung. Zaman kan berubah ya, kita digitalisasi doang. Kita bisa disimak di www.msradio.id atau mungkin juga di Spotify. Dan jangan lupa, kita ada di App Store. Okay. Diinstal ya aplikasinya untuk supaya lebih mudah lagi menyimak program-program kita yang seperti ini. Sangat menginspirasi. Kenapa tadi Chris ngomong panjang lebar ya? Karena kan kita segmennya sekarang memang lagi bahas tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswa maba-maba baru dari ITB dengan jurusan seni rupa desain, yang ini adalah acara tahunan. Namanya apa?
1: Namanya Amorvia 2026.
0: Amorvia 2026, dan ketua angkatannya adalah beliau Jaki.
1: Ketua pelaksana, Kak.
0: Astagfirullahaladzim. Ketua pelaksana, ketuplok ya. Soalnya kayak penampakannya kayak ketua angkatan. Aduh, gitu kan. Dengan auranya. tapi beda kalau udah ketua-ketua sih memang pasti udah punya pengalaman, gak mungkin gak punya pengalaman kan. Tiba-tiba jadi ketua, mungkin jalur belakang itu sih judul. Tapi kenapa Chris ngomong gini, angkat tentang Jaki dan sebagainya, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sobat NBS yang barangkali seusia Jaki kurang lebih, masih juga jadi anak kampusan baru, terus udah gitu barangkali bisa jadi ada di kelas ya Kak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan bahkan barangkali lebih spesifik ya, kalau misalnya ada sobat NBS yang juga sama-sama punya passion di dunia seni, yang dulunya juga ceritanya belum pernah menang lomba seperti Chris ya. Tenang aja, pada akhirnya meskipun kita seperti Jaki akhirnya bisa dapat juara, atau mungkin hanya sekedar seperti Chris yang gak pernah menang lomba-lomba lukis sampai sekarang, tapi ketemu yang juaranya kan seneng ya hidupnya. Okay, sekarang kita masuk ngobrolin Amorvia nih.
1: Baik.
0: Nah, Amorvia ini untuk sebagian orang udah pasti hafal sih, untuk acara kegiatan seni dari kampus ITB ini kan macam-macam ya, terutama untuk Fakultas Seni Rupa Desain. Nah ini gimana nih untuk prepare dari Amorvia 2026 ini, itu prepare-nya dari kapan?
1: Kalau prepare acara pameran akademik kami nih, Amorvia ini pameran akademik kami, angkatan kami. Jadi semua karya-karyanya dari semester 1 sampai semester 2. Kalau buat prepare itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan ke belakang ya.
0: Yeah. Oh, enggak lama juga ya.
1: Enggak lama juga, cuman emang dari awal masuk emang tahu sih bakal ngadain gitu. Jadi kayak udah prepare dari situ juga. Cuman Kak, buat matenginnya lagi ya itu 2 sampai 3 bulan ke belakang.
0: 2 3 bulan ke belakang. Ini kan kalian baru beres UAS ya?
1: Iya, sekarang ya.
0: Berarti 2 3 bulan ke belakang udah mepet-mepet kalian mau UAS sebenarnya ya, prepare ini?
1: Bener.
0: Dan cuman berhasil. Ya,
1: berjalan aja.
0: Berjalan aja. Kegiatan persisnya bakal diselenggarainnya kapan ya?
1: Untuk main event-nya Kak ada di GSG ITB Kampus Jatinangor.
0: Oh, di Jatinangor.
1: Di Jatinangor.
0: Oke.
1: Okay. Selama 2 hari di tanggal 27 sampai 28 Juni.
0: Juni.
1: Sabtu Minggu weekend.
0: Hati-hati loh, sekarang kita udah masuk Juni ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, bentar lagi nih. Oh my god. Jadi untuk sobat NBS yang penasaran, sekarang tepatnya kita tanggal berapa nih? Tanggal 10 ya?
1: 11.
0: Tanggal 11 ya, sekarang udah 11 lagi. Oh, gak kerasa.
1: Tapi sebelum ke main eventnya Kak, kita bakal ada panas-panasan dulu nih. Pemanasan dulu.
0: Gimana tuh?
1: Di pre-event.
0: Oh, ada pre-eventnya kapan?
1: Iya, di minggu ini, di Sabtu ini, di tanggal 13.
0: Oh, mepet banget kalian datang sininya. Tapi gak apa, mumpung masih anget-anget ya kan. Lusa dong.
1: Betul.
0: Oke, tanggal berapa tadi? 13?
1: Tanggal 13
0: Juni 2026.
1: Namanya Fiarona. Ada namanya, ada namanya juga
0: Fiarona.
1: Fiarona.
0: Oke, boleh cerita.
1: Jadi di pre-event pertama ini itu diselenggarainnya di Cafe Cap Sahabat di di Cibadak, di Bandung juga.
0: Oh, di Jalan Cibadak?
1: Iya, di Cafe Cap Sahabat.
0: Namanya Cafe Cap Sahabat.
1: Tuh. Okay. Nanti kami di sana akan ada workshop, workshop yang imut-imut banget enggak?
0: Oh.
1: Ada buat beads ring, itu cincin dari manik-manik warna-warni. Itu menarik banget. Terus ada juga bubble art. Ada juga yang paling gong itu di

0: chandelier. Apa itu tuh? Hiasan gantung warna-warni.
1: Oke, okay, yang terbuat dari kan kalau cincin tadi matik-matik ya.
0: Iya.
1: Terus
0: itu dari apa namanya?
1: Hiasan gantung itu dari kertas kah atau mungkin apa nih elemennya?
0: Dari apa ya, tali-tali.
1: Oh, dari tali-tali ya? Mm-hmm. Oh, oke. Okay.
0: Wah, menarik banget sih, Kak.
1: Wow.
0: Menarik pokoknya.
1: Tuh kan jadi bikin penasaran, aku pun ikut juga aja. Penasaran.
0: Hah? Langsung aja.
1: Tanpa batas usia ya?
0: Betul, tanpa batas usia.
1: Namanya juga workshop.
0: Mm-hmm. Oh, gitu. Dan bisa dibawa pulang pastinya.
1: Wow, seru ih.
0: Jadi buat kenang-kenangan juga.
1: Nah, itu gimana tuh? Kalau mau ikut daftarnya kemana? Atau mungkin ada pembayaran tiket masuk dan lain sebagainya tuh mengikuti workshopnya?
0: Ada. Untuk daftarnya boleh cek akun medsos kami, mm-hmm. Instagram amorfia2026.
1: Oh, di situ ya? Tetap di amorfia2026 ya?
0: Betul. Akunnya. Nah, okay. Selain workshop, ada juga media interaktif media juga, mm-hmm. Dari teman-teman yang tadi program studi NVD. Mereka ada project buat interaktif media. Interaktif media project mapping.
1: Nah, boleh berarti kita jelasin dulu ya. Dari si Fakultas Seni Rupa Desain ITB ini kan dia ada berapa prodi. Tadi kan disebutin udah tuh desain interior, yeah. Ya kan? Tempatnya Zaki bernaung. Terus dikitu nongol nih tadi. NVD. Nah, apa tuh?
0: NVD itu narasi visual design, mm-hmm. Jadi sama kurang lebih sama kayak DKV.
1: Oh, bedanya apa ya? Visual.
0: Maaf kalau salah, setahu saya itu
1: lebih ke animasi ya?
0: NVD itu ya fokusnya lebih ke animasinya.
1: Mm-hmm. Visualnya yang lebih bergerak gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Oh, nah dia nih yang mau bikin apa tadi project mapping?
0: Project mapping, ya.
1: Wow, itu. Kayak apa sih? Kasih bocoran dikit dong, spill gimana gitu?
0: Nanti ada dari proyektor dipancarin, jadi kayak pengunjung bisa interaksi lah dengan gambar-gambarnya.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
0: visual-visualnya bisa interaksi di situ. Ya.
1: Jadi itu untuk pre-opening ya?
0: Ya, pre-event.
1: Workshop. Oh ya, pre-event, workshop.
0: Project mapping. Dan ada juga market.
1: Oh, ini yang lucu pasti. Produk dari anak-anak Seni Rupa.
0: Sistemnya open booth, tapi kami juga ada market dari tim Danus kami sendiri.
1: Oh, apa aja nih kira-kira produknya?
0: Banyak sih, Kak. Pastinya kan ada merchandise,
1: iya.
0: Tapi ada item-item menarik juga. Item-item DIY contohnya, kayak kalung, gelang, iya. Cincin, banyak.
1: Oh, lebih ke pernak-pernik ya? Mm-mm. Ada. Untuk produk home decor mungkin dari desain interiornya?
0: Oh, nanti ada deh kayaknya.
1: Oh, ada deh kayaknya ya, jangan dibocorin sekarang biar penasaran. Hmm. Wah seru ya, jadi sekali lagi nih untuk kegiatan apa namanya pre-event untuk Amorfia ini ada namanya tadi?
0: Via Rona. Itu pre-event yang pertama, Kak.
1: Oh. Ntar dulu nih, menuju ke si hari H itu baru yang pertama di Cibadak. Di tok apa tadi tempatnya di kafe
0: Cap Sahabat
1: di Cibadak. Yang keduanya kapan?
0: Yang keduanya minggu depan. Hari Minggu di tanggal 21.
1: Seru nih, apa nih yang kalau kedua nih, nah, namanya beda dong?
0: Iya. Namanya acaranya dulu deh.
1: Oh, acaranya dulu. Oke.
0: Acaranya dulu. Nanti lebih gong lagi karena akan ada yang namanya parade performance.
1: Di mana tuh?
0: Daerah lokasinya? Bandung. Untuk lebih lengkapnya tunggu di
1: follow
0: sosmed.
1: Di sosmed.
0: Kami.
1: Oh, itu belum tayang.
0: Belum.
1: Oke. Okay. Jadi tapi kalau untuk yang pertama di Cibadak itu udah tayang info.
0: Udah.
1: Oke. Okay. Oh, ada parade apa tadi?
0: Parade performance.
1: Wah.
0: Di daerah Bandung.
1: Di daerah untuk Bandung.
0: Lengkapnya tunggu aja ya, informasi.
1: Okay.
0: Ya, dari akun sosmed kami amorfia2026.
1: Nah, itu yang kedua ya?
0: Iya.
1: Nah, ada lagi nih?
0: Enggak, langsung ke media
1: ya, karena depannya. Udah 3 minggu lagi.
0: Iya.
1: Oh, jadi memang, tapi si pre-eventnya memang 2 ya sebelum hari H?
0: Betul. Ya, buat naikin engagement juga.
1: Benar. Dengan konsep yang berbeda.
0: Ya, betul.
1: Oke, okay. Nah langsung ke si gongnya ini nih.
0: Main eventnya.
1: Nah, itu nanti gimana penyelenggaraannya dan apa nih yang kira-kira paling menarik dari tahun-tahun sebelumnya nih kira-kira?
0: Okay. Mungkin gak jauh berbeda ya kak dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman saya jelasin dulu nih. Jadi buat Amorphia 2026 ini bukan cuma sekedar yang utamanya tuh bukan nampilin karyanya doang. Karena nanti dibuka lagi dengan parade performance lagi.
1: Oh, dilengkapi banyak parade performance ya, okay.
0: Nanti juga ada talk show yang pastinya ya daging banget lah gitu. Penting lah khususnya bagi teman-teman yang ada ketertarikan di dunia seni. Jadi di talk show-nya itu bisa banget mampir gitu. Ada juga market juga di sana.
1: Iya ya, ada parade, ada talk show, ada market, workshop ada juga nanti di sana di Amorphia.
0: Ada.
1: Nah, udah lengkap kan tuh ya?
0: Lengkap, lengkap banget. Aduh.
1: Itu acaranya berapa hari sih nanti Amorphia?
0: 2 hari.
1: Di Jetty Manger.
0: Yes, Jetty New York.
1: Jetty New York. Iya, iya, iya. Dan itu di itu jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa ya Amorphia biasanya?
0: Jam bisa standby dari jam 10 ya. Jam ya, jam 9 jam 10.
1: Sampai malam kan?
0: Buat ya, sampai sore sih, Kak.
1: Oh, enggak sampai malam. Enggak sampai jam 8-an gitu enggak?
0: Enggak, sampai sore aja.
1: Oh, sore-sore sampai maghrib kali beres iya, gitu ya. Oh, jadi padat-padatin tuh pas begitu. Biasanya kalau udah jamnya sore kan agak males ya.
0: Iya.
1: Justru nanti kalau misalnya untuk sobat NBS yang mau datang biar aman dari pagi enak tuh. Jadi kan waktunya panjang.
0: Bisa keliling-keliling ITB datang denger juga.
1: Nah, itu kan kebayang dong tawaf ya nanti ya di Amorphia. Nah, itu tuh kegiatannya. Nah, tapi kita boleh dong pengen tahu Amorphia ini sendiri gimana nih filosofi dan latar belakang segalanya. Kita boleh cerita nih.
0: Jadi dari awal banget kami memilih tema besar. Kami memilih yaitu sense of belonging. Nah, awalnya itu emang pameran ini sebagai wadah buat kita refleksi diri apa yang terjadi di angkatan kami. Gitu. Jadi setelah kami apa ya telusuri, mendalami, ada salah satu masalah angkatan yang perlu kami perbaiki dan dibawalah ke pameran. Jadi kayak pameran ini sebagai wadah kami memperbaiki dari masalah-masalah yang ada. Sense of belonging. Jadi gini Kak, kita cerita dari awal dulu nih. Kan mahasiswa datangnya dari berbagai daerah, dari punya latar belakang yang berbeda-beda juga. Dengan ekspektasi masuk fakultas seni ya di antara fakultas teknik, ekspektasinya ya langsung aja berkarya. Tapi ya ITB tetaplah ITB.
1: Betul, betul.
0: Akademiknya juga berat. Belum lagi kami juga harus menyesuaikan diri dengan sosial sama emosional juga. Di bawah tekanan ini tuh menjadi salah satu masalah. Ada kemungkinan muncul karena tekanan akademik tadi ya. Sikap fokus ke diri sendiri aja.
1: Keren, keren.
0: Fokus ke diri sendiri gitu itu ya kami lihat itu sebagai bisa dibilang ancaman lah. Karena kan mau bagaimanapun kita mahasiswa juga hidup berdampingan ya manusia, makhluk
1: iya,
0: sosial.
1: Kita makhluk sosial.
0: Gak bisa hidup sendiri-sendiri.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi kami ya bagaimanapun caranya kita harus kompak nih.
1: Benar.
0: Kompak. Apalagi di semester 2 kan sebelumnya semester 1 tuh kami masih di satu atap, satu kelas.
1: Oh.
0: Semua pelajarannya sama, tugasnya sama.
1: Semua prodi ya.
0: Prodi itu mulainya di semester 2. Nah, di semester 2 ini juga makin kelihatan mulai terpisah-pisah. Nah, makanya biar kalau didiemin tuh takutnya malah makin berkurang apa ya interaksinya makin berkurang lah gitu. Makanya
1: jadi nanti kalau misalnya enggak diangkat nih ya untuk dipersatukan lah istilahnya, nanti individualnya nanti makin kuat gitu kan. Jadi sehingga kayak lupa lagi dulu pernah bareng gitu
0: ya,
1: kan.
0: Makanya pameran ini sebagai wadah buat kami kolaborasi lagi. Keren. Kan dari masing-masing prodi punya ilmu-ilmunya sendiri.
1: Iya.
0: Jadi ya kolaborasi biar melengkapi, menghasilkan karya yang satu angkatan yang utuh gitu.
1: Kolaborasi ya. Mantap nih. Jadi diangkat nih sebenarnya dari sebuah fenomena ya kan, yang tadi dikisahkan ada satu permasalahan, kemudian dari situ dicarikan solusinya dan salah satunya dituangkan dalam Amorphia ini. Dengan perjalanannya yang masing-masing awal kenal sampai lumayan ya, ada waktu sekitar kalian ini udah tingkat 2 berarti jatuhnya.
0: Iya, udah semester 2.
1: Belum mau tingkat 2 ya, baru semester 2. Akan tingkat 2 baru beres kan. Oke, dalam perjalanan setahun ini kan kalian udah berkembang ya dan makin mengerucut gitu loh dengan keahliannya masing-masing. Ya,
0: sudah masuk ke prodi masing-masing.
1: Kita lihat hasil karya mereka di Amorphia seperti apa kan, jadi penasaran ya. Dengan ceritanya tadi.
0: Nanti karya-karyanya juga bakal ya banyak lah, berbeda-beda lah. Ada yang bentuknya 3D, ada yang bentuknya rupa dasar 2 dimensi juga. Pokoknya beda-beda lah, dari masing-masing prodi juga ada. Khususnya saya desain interior, ada karya yang ditampilin tuh ya karya desain interiornya.
1: Anak-anak
0: dari teman-teman kria juga ada, seni rupa ada, desain produk ada, desain interior, DKV, NVD, banyak.
1: Iya. Seru. Nanti di situ kalau misalnya kita transaksi bisa pakai Kris kan?
0: Bisa.
1: Berarti pakai saya dong. Ya, itulah memang hasil karya anak-anak bangsa ini memang sebenarnya mereka enggak butuh bantuan banyak sih ya, asalkan mereka dikasih wadah kayak ini gitu kan, ya enggak? Karena kreativitasnya luar biasa loh generasi-generasi sekarang ya, apapun bisa diciptakan. Terus di itu siapa bilang mereka individual, enggak kok, mereka juga paham bahwa pada akhirnya ada aja gitu jalannya untuk supaya mereka bisa kolaborasi. Dan untuk generasi dari Jaki pengen tahu nih, benar enggak sih si tagline kolaborasi gitu ya, yang kita bold gitu, underline, itu tuh kuat banget gak sih di jiwa kalian? Maksudnya kalian sangat paham kolaborasi itu menguntungkan buat kalian.
0: Ya, sangat penting kolaborasi itu. Kolaborasi itu sangat penting, apalagi ini dari acara kami. Jadi kayak contohnya aja, dalam membuat suatu pensuasanaan itu pasti ada teman-teman yang dari prodi spesifik yang mengerti dengan membuat cara merealisasikannya seperti apa, dan ada yang ada yang fokus ke dari awalnya tuh buat visualnya. Jadi kan awalnya dari buat visual dan merealisasikannya ke bentuk nyata. Itu tuh diperlukan yang namanya kolaborasi dari ide dan bagaimana macamnya juga. Jadi kayak
1: ada konseptor, ada eksekutornya.
0: Iya, betul gitu ya. Banget kayak
1: mantap,
0: gitu.
1: Mantap.
0: Jadi ya gak bisa menolak juga, gak bisa apa ya, menutup diri lah bahwa kayak ya kami juga perlu yang namanya saling menghargai informasi dari teman-teman yang lain. Jadi jangan menganggap kayak diri sendiri yang udah paling the best lah.
1: Nah gitu. Itu nomor ya, satu.
0: Kita harus ya
1: membuka diri ya.
0: Membuka diri pasti.
1: Dan ya minimal kan biasanya kalau misalnya kita ngerasa bahwa kita bukan yang terpinter, itu udah bagus ya. Karena kan dengan kondisi itu kita jadi bawaannya pengen belajar lagi dan menghargai siapapun yang mungkin levelnya di atas kita gitu. Untuk tujuan kita juga supaya mau belajar gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, untuk ini kita geser sedikit gak apa-apa ya,
0: boleh, Jackie, boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Karena kan memang untuk di usia-usia sekarang ini dengan masuknya dunia teknologi itu terkadang ya satu sisi memang paham mereka butuh sosialisasi, adanya kolaborasi gitu kan, tapi barangkali dengan kenyamanan si gadget ini yang pada akhirnya melengkapi ya apa kebutuhan kita per individu gitu kan, nah pada akhirnya ada aja gitu yang merasa jadi janggal, kagok gitu kalau misalnya bukannya nggak mau berteman sih, cuman kok jadi kaku. Nah kalau misalnya cerita Jaki ini kayaknya udah biasa ya kalau Jaki kan, karena udah pramuka dan lain sebagainya. Tapi pasti dong menemui aja gitu loh teman-teman yang barangkali kalau istilah anak sekarang introvert gitu. Nah itu gimana terjadi? Masih ada nggak sih di kalian bahwa kalian peka nih terhadap anak yang introvert, lalu kalian ngajak. Ada nggak ngajak gitu? Nah itu gimana kisahnya?
0: Jujur saya juga introvert sebenarnya.
1: Atasnya dulu. Apa? Segini ngomongnya lancar ya kan, jadi ketua.
0: Karena kebawa suasana juga.
1: Oh, kebawa suasana. Iya, nah, gimana? Dari introvert kok bisa seperti ini? Kasih rumusnya dong, Jaki.
0: Dulu tuh saya introvert banget SMP. Kayak saya cuma punya 1-2 teman. Ya, pokoknya kayak cuma satu circle doang.
1: Di kelas tuh atau temennya ada 1-2 tapi di luar kelas gitu.
0: Saya lebih ke saya ngomong kalau diajak doang.
1: Nah. Ini fenomena ya, ini fenomena. Dan sementara kan sebenarnya si anak yang diem kalau ditanya doang bukan dia enggak mau ngobrol loh. Pengen ya.
0: Pengen, sebenarnya pengen diajak ngobrol.
1: Ada sedikit bingung mau buka malu obrolan buat, gimana, ya, malu. Nah, bisa akhirnya terlepas dari introvert, kasih rumusnya.
0: Yang saya udah bilang sebelumnya, kayak cari tempat di mana kita bisa dihargain. Jadi dulu tuh walaupun saya introvert, teman-teman saya yang ngajak saya duluan. Istilahnya apa ya, dipungut.
1: Dipungut, oh gitu?
0: Dipungut, iya.
1: Itu karena mungkin nilai akademisnya bagus, atau barangkali ada hasil karya menonjol.
0: Mungkin kayak sefrekuensi sih. Nah, ini masalahnya, mau gak mau kita harus lepas dari zona nyaman sendiri dulu. Kita gak, apa ya, kita harus mulai membuka diri juga. Jangan terus-terusan ngurung diri, jangan terus-terusan kayak, aduh, gak ada temen yang sefrekuensi nih. Nah, ini masalahnya gak ada yang sefrekuensi, atau kitanya gak bisa menyelesaikan dengan orang lain.
1: Iya, udah kayak mahasiswa nih, kalau udah gini udah kayak mahasiswa nih ngobrolnya.
0: Emang berat buat nyesuaiin diri sama orang lain. Nah, cuman kalau dari saya, ketika kita menyesuaikan diri dengan orang lain, jangan sampai kitanya kehilangan diri sendiri. Gitu, jangan sampai kayak kita nyesuaiin sama orang lain, kitanya yang kehilangan arah. Gitu. Nah, itulah pas SMA saya mulailah keluar dari zona nyaman saya. Dengan ikutnya saya ke ESKUL Pramuka juga kan, itu ESKUL ya, komunikasinya harus harus baik ya. Sosial juga, ketemu orang-orang dari itu kan luar Bogor, bahkan luar Jawa Barat juga. Ya
1: kan banyak jambore apa kan.
0: Iya. Itu kayak salah satu hal yang ngepush saya bisa akhirnya bisa bersosialisasi lah dengan orang-orang banyak, walaupun sekarang juga masih kayak ada apa ya, hal-hal yang menahan diri saya buat ini masih ada rasa introvert itu masih ada.
1: Masih ada.
0: Cuman ya mau enggak mau harus menghilangkan lah. Karena ya
1: mencoba ya untuk akhirnya mengasah gitu, apa nih hal-hal yang kira-kira mesti dikembangkan, jangan didiemin gitu aja, gitu ya maksudnya. Tapi ya justru kenapa Chris angkat ini, karena memang fenomenanya seperti itu ya. Jadi kelihatan banget gitu gapnya antara, ini gap dalam arti tanda kutip ya, disclaimer ya, bukan gap dalam arti apa, tapi lebih ke jarak gitu. Jadi tapi jaraknya itu adalah jomplang lah istilahnya ya, antara si generasi sekarang, anaknya memang dia udah punya pengalaman untuk bersosialisasi, dan yang sama sekali masih merasa seperti introvert itu. Kelihatan banget gitu kan.
0: Makanya saya tuh ketika ngeliat orang introvert, saya kayak ngeliat diri saya di waktu dulu.
1: Jadi tahu kayak, persis gimana cara ngajak ngobrolnya.
0: Jadi kayak ya harus di reach out duluan, kita ajak ngobrol duluan. Setelah dia reach out duluan juga, respon mereka juga kayak makin kelamaan kayak enak aja buat ngobrol. Gitu. Ternyata emang harus
1: dicoba.
0: Iya, dicoba. Ternyata mereka juga asik kok kalau diajak ngobrol. Gitu. Cuman emang yang saya rasain dulu juga kayak bingung gitu, harus mulai dari mana. Ini kayak nunggu dipungut dulu.
1: Dan dipungut. Oh gitu, istilah dipungut ya. Tapi tenang-tenang, ini tidak terjadi hanya di sekolah atau mungkin kampus. Di dunia profesional juga seperti itu loh. Anak-anak Benjamin sekarang tuh dia kayak, misalnya okay, dia manggung bareng, tapi di belakang panggung gak ngobrol gitu. Karena karena ternyata sama-sama bingung bagaimana mau memulainya. Ini lucu kan, kalau misalnya kita salah paham itu bisa terjadi, karena nanti dikiranya sombong dan lain sebagainya. Gitu. Ya tapi untunglah, untuk apa namanya, pada masanya semua itu pada akhirnya bisa semuanya mengalami. Seperti tadi Zaki bilang, aku pun juga dulu introvert, tapi ya lama-kelamaan buktinya bisa cair juga kok. Resepnya adalah balik lagi ke mindset diri sendiri. Ayo semangat nih buat sobat NBS yang mau masuk ITB, yang mungkin juga suka dunia seni, masuk Fakultas Seni Rupa Desain. Oh ternyata mereka punya hasil karya tahunan yang akhirnya semuanya mengangkat justru malah produk ya, hasil karya ya dari anak-anak baru ini. Keren-keren. Dan mereka pula sebagai penyelenggaranya. Mampus gak lo? Di tengah di tengah tugas kampus yang gak, meskipun semester awal gak mungkin kosong ya. Kita tahu bagaimana perjuangan kalian, luar biasa. Tepuk tangan buat Zaki. Dan juga sebenarnya ada teman-teman Zaki di sini yang enggak in frame loh. Tapi kita sebut ya, ada Mbak Hana, juga Mbak satu ini yang namanya Dirza. Ini agak Dirza ya. Iya. Dirza bukan dari nama-nama komik enggak ya? Tokoh-tokoh apa enggak ya? Dirza lucu deh, imut-imut kalian. Oke, sekarang kita balik lagi ke Amorphia ya. Datang ke sini kan sebenarnya memang karena Chris juga pengen tahu nih Amorphia 2026 nih gimana gitu kan. Seperti yang tadi udah dikisahkan, ada pre-eventnya dua kali. Ada yang di Cibadak hari tepatnya Sabtu ya, Sabtu 13. Di tanggal 13 Juni 2026 di mana ada workshop, kemudian juga nanti ada apa tadi namanya?
0: Project mapping
1: sama project mapping dari anak-anak
0: teman-teman dari program studi NVD.
1: NVD, oke, naratif, visual design. Wow. Kemudian untuk yang pre-event kedua di titik-titik-titik
0: ya. Iya, daerah Bandung juga kok. Dekat-dekat sini.
1: Cuma ini lebih serunya adalah dilengkapi dengan
0: parade. Performance juga.
1: Nah, itu keren. Itu semua bikin event, mini-mini event dulu untuk menghadapi si gongnya ini yang tepatnya di Jetty Danger. Apa tadi Jetty New York?
0: Iya, Jetty New York.
1: New York. Ya, kampus ITB di situ keliling-keliling deh 2 hari ya. Untuk Amorphia ini pasti kenyang, puas karena bisa melihat hasil karya mereka yang luar biasa.
0: Ya akademik.
1: Ya. Akademik, terus udah gitu ada perform juga udah pasti ada.
0: Buat parade. Pembukaannya di hari pertama.
1: Oh, hari pertama aja?
0: Iya, hari pertama, dan hari kedua ditutup dengan gigs.
1: Oke. Nah, kalau tadi kan kita di awal ngomongin Amorphia itu persiapannya 2-3 bulan tadi Zaki sampaikan ya. Sekarang kan udah mau mendekati nih. Apa aja nih, kasih bocoran dong, kalian tuh lagi ngapain menyiapkan ini?
0: Yang pasti yang terdekat kami menyiapkan buat pre-event yang pertama sih.
1: Lari lagi loh.
0: Udah, alhamdulillah kalau dari acaranya, ada persiapan apa namanya, alur acaranya udah alhamdulillah udah matang. Paling kami juga kan nggak cuman buat acara di situ aja, kami juga perlu yang namanya pensuasanaan biar sesuai ini sama tema kita.
1: Nah itu gimana tuh?
0: Kami buat ya pensuasanaan dari teman-teman juga divisi properti, ada juga yang lain-lain juga, ada banyak. Jadi ya kita nggak cuman ngadain acara situ dong, cuman dari ada juga persiapannya, ya properti-propertinya juga ada. Itu banyak banget, dan ya, bukan cuman yang dipikirin, bukan cuman dari pikiran dong, tapi fisik juga, fisik dan tenaga.
1: Iya loh, justru benar-benar iya. Dan ini kalau ngobrol sama Zaki gini lagi mikir nih Chris, tadi malam tidur berapa jam?
0: Saya tidur jam 12. Ada juga teman-teman yang sampai nginep juga ada kok.
1: Iya pasti, apalagi itu tim properti itu itu luar biasa loh mereka tuh.
0: Kami juga ada kostum juga kan buat performance juga ada.
1: Itu bikin sendiri?
0: Iya bikin sendiri.
1: Kostum?
0: Iya.
1: Loh, persiapan kalian cuma 2-3 bulan loh.
0: Iya,
1: muat waktunya.
0: Insyaallah muat.
1: Waduh. Kalian mengerahkan berapa personil sebenarnya untuk kegiatan yang luar biasa ini?
0: Sebenarnya satu angkatan terbagi-bagi ke divisi gitu.
1: Wow, mau nggak mau semuanya aktif nih.
0: Tuh ikut kontribusi.
1: Meskipun tidak menjadi ketuplok, ketua pelaksana, meskipun tidak jadi pengurus inti lah istilahnya, tapi semua harus ada bagian.
0: Iya.
1: Ada penilaian nggak nih dari dosen? Masuk?
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Iya.
1: Tapi bisa ya semuanya ikut.
0: Iya, cuman ya kami juga nggak bisa maksain. Ada kesibukannya sendiri-sendiri juga ya. Jadi ya menyesuaikan lah atas dari kemampuan dari apa yang mereka bisa bantu gitu.
1: Tapi rata-rata tanpa disuruh mereka pada akhirnya punya kembangan sendiri dan punya kontribusi sendiri ya. Wow, mantep tuh. Nih. Oke, keren-keren. Karena memang jumlah personilnya banyak, jadi cukup-cukup aja 2-3 bulan. Mulai dari kostum, cukup. Terus begitu tadi apa lagi?
0: Properti. Tim-tim publikasi juga ya, ada.
1: Iya, tim publikasi. Ini mana tim publikasi nih kayaknya, yang bagian kontak NBS nih. Keren-keren.
0: Ini apa, Kumas? Media partner.
1: Wow, ya, lengkap ya kalian nih, keren-keren. Nah, sebelumnya kalian di brief nggak sih sama cutting gitu kan untuk preparing ini?
0: Ya pastinya juga dengan bantuan ya dan apa namanya bimbingan juga dari kakak-kakak cutting.
1: Info-info cari-cari sponsor itu dari cutting dapat juga?
0: Gimana?
2: Kita cari sendiri.
0: Cari sendiri katanya.
1: Wow, hebat. Mantap, kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Soalnya kan ini anak baru, maba gitu kan. Dan keren. Jadi kalau kebiasaan kurang tidur udah biasa ya sekarang ya?
0: Ya. Pilihannya antara tidur terus atau gak tidur sama sekali.
1: Mana kalian anak kos lagi. Tapi gak apa-apa, itu pengalaman luar biasa yang itu sebenarnya bisa jadi bekal loh buat kalian ke depan. Karena kan ya pengalaman itu yang luar biasa ya, pelajaran yang paling mahal untuk di lapangan. Kadang-kadang gak ada teorinya tuh, jadi pada akhirnya bisa bikin teori baru deh. Nah, pengharapan kalian apa nih untuk Amorphia 2026 ini?
0: Yang pastinya kami harapkan itu pengunjungnya pasti banyak datang. Makanya untuk bulan ini siapin di minggu ini buat pre-event pertama, di minggu depan buat pre-event kedua, dan di minggu terakhir bulan ini 27-28 buat untuk hadir di main event kami.
1: Oh, amin. Benar-benar bisa ada waktunya ya.
0: Iya, asik-asik banget acaranya.
1: Asik-asik banget acaranya. Oke, nanti ketuplok ada di mana tuh kalau lagi event?
0: Pembukaan pasti ada.
1: Sisanya yang lain sibuk ketuplok tidur.
0: Oh, mantap.
1: Aduh, dewan pengawas ya. Luar biasa. Oke, jadi intinya untuk di kesempatan kali ini Gather Up kita ketemu dengan Zaki, mahasiswa baru dari Fakultas Seni Rupa Desain ITB yang hadir dengan cerita kisah pribadinya, perjalanan dunia pendidikannya yang akhirnya masuk Fakultas Seni Rupa Desain ITB, ketemu dengan teman-teman di sana yang terlahir menjadi sebagai ketua pelaksana Amorphia 2026 ini. Mau mengundang juga semua sobat NBS, kita live, tapi untuk yang belum sempat menyimak live, nanti kita bisa lihat rerunnya ya, ada di Reels Instagramnya NBS Radio, kemudian juga bisa mungkin nanti Om Afid simpen di YouTube ya gitu. Nah, jangan lupa nanti ajak teman-teman juga nih, dari mungkin kalau misalnya kalian kan alumni SMA di luar Bandung nih. Iya. Kali nanti weekend pas timingnya pas, datang ya ke Bandung ya, datang ke Amorphia kan gitu bisa ya. Emang apaan sih? Ah, udah lu lihat aja IG, nanti kan kita collapse ya.
0: Iya.
1: Ada tuh di Reels gitu, ada tuh kirimnya gitu gitu. Bagian publikasi media partner bekerja di sana ya.
0: Asik banget.
1: Ada, asik banget. Tadi udah bercerita pengharapannya, intinya adalah mereka mau bercerita ya kan, dalam sebuah event itu intinya ada cerita sebenarnya kan. Ceritanya adalah perjalanan mereka dengan segala fenomenanya yang akhirnya bisa menjadi nyata, dan itu sebuah prestasi ya. Ya,
0: jadi karya akademik itu juga sebagai saksi bisu perkembangan kami lah.
1: Ya, benar.
0: PSRDTB ya.
1: Wow, ini baru semester 2. Tingkat 1, mau tingkat 2 udah kayak begini hasil karyanya. Luar biasa, sukses terus buat kalian. Amin. Semua ya. Barangkali sebagai Zaki yang memang akhirnya menjadi maba di Fakultas Seni Rupa Desain ITB, boleh kasih motivasi dong buat adik-adik kelasnya barangkali yang mau lulus dan lain sebagainya, silakan.
0: Yang mau masuk ITB atau ya, mau lulus?
1: Yang mau lulus SMA, mau okay. Masuk ITB, atau mungkin masih yang SMP dan lain sebagainya, silakan.
0: kembangin skill, kembangin potensi yang ada di dalam diri. Cari tempat di mana kita bisa dihargain, karena di situ kita bisa ngembangin diri kita juga secara maksimal. Terus juga jangan mengurung diri, itu yang paling penting. Jangan mengurung diri, ya cari teman.
1: Cari teman,
0: perbanyak teman, perbanyak relasi, karena kan sebenarnya SMA itu sebagai apa ya namanya ya, penentu kehidupan nanti di kuliah kayak gimana. Jadi kalau emang di SMA udah no life, ya di perkuliahan juga bakal berat buat berteman, buat ya nimbrung-nimbrung itu juga bakal berat. Makanya masih saat masih di dunia sekolah, coba kembangin potensi diri, bersosialisasi, ya gitu.
1: Meskipun pilih-pilih teman itu tetap ya, karena salah-salah pilih teman pun nanti bisa berpengaruh lain juga terhadap kita, begitu ya. Oke, ada lagi mungkin, Zaki?
0: Dari teman-teman ada yang mau disampaikan?
1: Dari teman-teman gitu aja deh, berangkat tuh bidadari-bidadari ya, dari Amorfi ya. Thank you banget Jaki.
0: Terima kasih banyak.
1: Apa yang disampaikan memang luar biasa sekali, penuh motivasi, menginspirasi sekali, dan memang kita ada IQ, ada EQ. Jadi enggak salah juga, selain memang kita punya prestasi secara akademik di sekolah, coba tingkatkan juga emotional quotient kita ya, untuk kita bisa bersosialisasi dan mengembangkan segala hal-hal positif yang ada di dalam diri kita sendiri. Sekian acara motivasi kali ini. Enggak ya, pokoknya intinya buat sobat NBS langsung meluncur ke Instagram Amorfia di
0: Instagram.
1: Instagram akun akunnya sebutin
0: Amorfia
1: lagi.
0: Amorfia 2026.
1: Amorfia 2026.
0: Nanti kami juga ada webnya.
1: Wow, segera dong. Oh, nanti simpen di link, di link, link bio-nya. Jadi selain IG apalagi tadi TikTok ada?
0: Ada TikTok, ada.
1: Live-live dong ntar ya.
0: Oh, itu lebih banyak kontennya di TikTok.
1: Oh, lebih banyak. Jadi kalau mau lihat ketua angkatan dari Amorfia 2026 joget-joget TikTok.
0: Tapi saya enggak, saya jarang muncul.
1: Kicau mania gitu kan. Ada, follow ya.
0: Iya, follow.
1: Karena kita di Bandung ngomongnya follow.
0: Follow.
1: Don't forget.
0: Don't forget.
1: Chris Kardasa pamit, thank you banget Jackie, sekali kita lagi ya.
0: Udah
1: ketiga
0: banyak,
1: kali berarti dapat payung nih nanti.
0: Okay.
1: Sukses selalu untuk Amorfia 2006. Kita ketemu lagi di Gather Up selanjutnya. Bye bye.
2: Ziva, Bruno, Yamon. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Sky.
9: I'm Bob.
10: I'm Clint.
11: And we're the Moffats.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott from Weezer.
14: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus langsung present aku. Halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

Wieder.

0: Any sounds.
1: NBS Radio.
2: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
3: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga enggak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah, ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun, selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.
2: Oke, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media.
0: NBS Radio.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita, sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
2: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Dan harusnya ini tadi naik tangga gimana tuh?
1: Bisa.
0: Oh gitu ya, mudah-mudahan aman ya Pak ya.
1: Aman.
0: Halo Sobat NBS, senang sekali Chris Cardozo hadir di satu jam bersama dan kita live dari studio NBS Radio di Jalan Taman Sari 60 Bandung lantai 2. Untuk kesempatan kali ini satu jam bersama kita bersama dengan Bapak Rahmanto dari Bandung Beatles.
1: Yes. Community Indonesia.
0: Community Indonesia. Instagramnya Bandung Beatles aja ya Pak.
1: Betul.
0: Nah, Beatles Community, hadir seorang Bapak Rahmanto berarti hadirlah senior kita di kesempatan hari ini yang akan bercerita banyak tentang kegiatan komunitas yang ternyata menyebar tidak hanya di Indonesia tapi sampai keluar karena sudah terbentuk dari zaman
1: tahun 2003
0: komunitasnya. Betul. Tapi mereka bisa tergabung, terkumpul itu ternyata cukup panjang perjalanannya.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul.
0: Mau ceritain sekarang atau nanti malam nih Pak?
1: Boleh.
0: Oke, janjian kemana-mana Sobat MBS untuk santai-santai dulu nih. Kayaknya Bapak kausan kasih nih dari Viva Celebrity. Silakan dinikmati dulu.
1: Atur
0: Pak.
1: Nuhun.
0: Atur nuhun. Please juga kebagian dong. Aduh. Kalau misalnya kita butuh kesegaran alami nih Pak, kita pakai yang natural-natural aja. Mineral water udah is the best ya kan, apalagi kalau Viva Celebrity.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini dan sebenarnya di kesempatan kali ini tepatnya kita ketemu di tanggal 11 ya. 11 Juni 2026, Bapak dalam kondisi yang sebenarnya lagi dalam pemulihan kaki ya.
1: Betul.
0: Tapi untuk hadir ke sini kita sangat apresiasi banget.
1: Terima kasih juga bisa diundang.
0: Iya, karena ternyata beliau akan bercerita tentang satu momen besar yang akan diselenggarakan di bulan November 2026.
1: Iya, tepatnya tanggal 27 November.
0: Di Kota Bandung ya.
1: Betul,
0: Pak ya.
1: Betul, Kota Bandung.
0: Dan akan reuni semua ini nampaknya nih ya untuk pecinta The Beatles. Tapi pengen tahu dulu untuk panggilannya secara pecinta The Beatles untuk di komunitas Bapak apa nih Pak? Kalau NBS Radio kan Sobat NBS nih kira-kira apa nih?
1: Salam Beatlemania.
0: Salam Beatlemania. Yeah. Salam Beatlemania gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Bukan kicau mania, bukan
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi salam Beatlemania.
1: Iya, salam Beatlemania.
0: Iya. Nah, Pak, sebelum kita ngobrol ke event ya kan?
1: Yeah.
0: Yang lain juga pasti penasaran.
1: Yeah.
0: Pengen tahu dulu nih Pak untuk Bandung Beatles ini kan tadi Bapak sebut di tahun 2003 terbentuknya. Tapi selentingan nih punggawa-punggawanya, founder-foundernya, senior-seniornya itu udah berkumpul dari tahun sebelum-sebelumnya kan ya Pak?
1: Betul.
0: Mm-hmm.
1: Kita boleh cerita nih?
0: Boleh.
1: Ya, jadi kita dulu sempat ngobrol-ngobrol di radio tahun sebelum tahun 2003, kemudian kita bersepakat dan radionya programnya Beatles.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bersepakat bikin komunitas tahun 2003. Mm-hmm. Dan itu kita agak serius nih pakai akte.
0: Wow,
1: pakai
0: sudah
1: akte.
0: Dibuatkan akte. Ini ya dasar hukumnya ya.
1: Betul, mm-hmm. Betul. Jadi namanya Bandung Beatles Community dulu.
0: Wow, sudah ada legalitasnya.
1: Ya, karena dulu kita tidak pengen sama dengan yang ada di London, BBC.
0: Uh-huh.
1: Jadi kita singkatannya bukan BBC tapi BBCom.
0: Apa tuh?
1: Bandung Beatles Community.
0: Oh, BBCom.
1: Iya.
0: Keren.
1: Soalnya kalau kita pakai BBC nanti di
0: Claim
1: sama
0: kena.
1: BBC London.
0: Betul. Meskipun sama-sama pecinta The Beatles.
1: Betul.
0: Kan? Oke. Okay. Pasti semua yang cinta sama The Beatles tertarik nih ya dengan satu obrolan sejam kita bareng sama Pak Rahmanto ini. Nah, tapi sebenarnya untuk Bapak sendiri deh, Pak Rahmanto sendiri, itu boleh cerita kisah awalnya ya Pak ya?
1: Yeah.
0: Bagaimana Bapak awalnya mengenal The Beatles? Masih inget gak awal banget ini? Apalagi masih remaja kah? Atau mungkin dari kecil udah dicekokin orang tua juga buat dengerin The Beatles?
1: Ya, kalau dicekokin tidak.
0: Ya.
1: Tapi pada saat kita tahun 78, saat saya masih kelas 1 SMP, lima kelas 1 ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sering mendengarkan di radio. Boleh sebutin radionya?
0: Boleh banget Pak, di sini bebas Pak.
1: Ya. Jadi radionya dulu Radio Chevy, masih AM, dulu namanya Radio Chevy 88.
0: Wah seru
1: saya
0: nih.
1: Saya masih inget.
0: 1978 dan kita on air di 2026.
1: Betul.
0: Yeay, seru, Pak. Tunggu Pak.
1: Itu masih di jalan, sampai sekarang masih di jalan, Pasir Aliki.
0: Oke. Okay. Ya. Banyak yang mungkin pada akhirnya apa sih AM gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, jadi sebenarnya di tahun 1978 khususnya di Bandung, di saat Bapak masih kelas 1 SMP, yeah, Bapak itu kesehariannya mendengarkan radio gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Dan frekuensinya masih di AM.
1: Yeah.
0: Satu program radio dari Radio SF ini ada program khusus tentang The Beatles.
1: The Beatles.
0: Yeah. Itu durasi sejam mungkin ya.
1: Dua jam
0: full
1: dua
0: The
1: jam.
0: Beatles.
1: Betul. Jadi dulu di Radio CV 2 jam, kemudian di Radio Maestro Jalan Kaca Piring 2 jam.
0: Jadi Bapak pendengar setia untuk program itu dulu?
1: Ya, karena kalau di mana Radio CV itu setiap hari apa, kalau di hari Minggunya ada Radio Maestro.
0: Oh lanjut ya,
1: yeah,
0: setelah program ini beres, radio yang satu lagi didengerin, yeah, juga.
1: Betul.
0: Nggak bosan Pak?
1: Kebetulan kita dulu pengen tahu sejarahnya Beatles.
0: Awalnya itu?
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, ini juga ya sebenarnya menjadi daya tarik dan kekuatan ya pada saat dunia digital belum masuk. Jadi menggiring kita yang penasaran itu untuk mengikuti terus.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Karena dari mana infonya? Kalau nggak dari radio atau mungkin kita baca majalah.
1: Iya, betul.
0: Jadi segitunya mencari, yeah, informasi ya dulu ya.
1: Yeah.
0: Kalau sekarang kan Bapak tinggal klik satu jam, beres, banyak info
1: gampang,
0: didapet.
1: Betul, gampang banget.
0: Tapi memang pada akhirnya jadi melekatnya kuat sekali.
1: Betul.
0: Itu pada,
1: yeah,
0: akhirnya.
1: Yeah.
0: Nah, kembali lagi ke pertanyaan, Bapak kok bisa suka The Beatles? Padahal Bapak sendiri menyebutkan usia beliau pada saat itu 1 SMP.
1: SMP, iya.
0: Apa, yeah, yang paling-paling ya Pak? Kayaknya mungkin Bapak ingat banget, suka mulai dari warna musiknya, yeah, barangkali dari tampilan personil The Beatles-nya, gimana nih?
1: Ya, yeah, jadi penampilan Beatles pasti menarik. Mm-mm. Karena mereka sering rapi ya. Mm-mm. Di awal-awal itu sangat rapi. Kemudian lagunya enak didengar.
0: Nah,
1: lagunya kedengar. Kemudian tahun 80 pada saat John Lennon meninggal,
0: mm-mm,
1: wah itu udah terngiang-ngiang tuh, udah, yeah, rame di Indonesia.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah.
1: Dan itu makin penasaran.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Oh,
1: betul, seperti
0: ya,
1: itu.
0: Keluarnya juga kan di koran informasinya,
1: betul,
0: semua.
1: Betul.
0: Bapak lihat, yeah, wah ada apa ini The Beatles? Bapak baru mengenalnya 2 tahun, yeah, gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Wow, jadi sangat mengikuti sekali.
1: Sangat
0: ya.
1: Sangat mengikuti, iya.
0: Semakinlah dalam Bapak, semakin deep gitu ya untuk,
1: betul,
0: jadi akhirnya benar-benar, betul, mencintai The Beatles.
1: Dan dari situ sebagai pendengar di radio, kemudian kita mengenal siapa sosok penyiarnya. Kalau di Radio CV ada namanya Joyce, kalau di Radio Maestro ada Jill Starkey dengan Stefanos Hermanto. Dan itu menginspirasi kita untuk membuat sebuah komunitas.
0: Hmm.
1: Nah, yang tahun 2003 terbentuk itu adalah dulunya seperti itu.
0: Dari situ awalnya. Ya.
1: Betul.
0: Tapi perjalanan Bapak ini kan kisah Bapak yang dari SMP mengikuti semua perjalanan The Beatles melalui dua stasiun radio itu.
1: Yeah.
0: Berarti ada juga banyak kegiatan mungkin ya yang Bapak datengin, akhirnya Bapak tergabung gitu.
1: Yeah. Yeah.
0: Dari
1: yang kita selain konser-konser yang kecil, kemudian tahun 2007 kita namanya ada konser, Magical History Concert juga,
0: uh-huh,
1: itu Road to Beatle Week Festival Liverpool. Kita mendorong band yang sangat terkenal di Bandung dulu, homebase-nya, tapi sekarang Jakarta homebase-nya, Jiplak Beatles Band untuk ikut Beatle Week Festival di Liverpool tahun 2008.
0: Dan itu terlaksana.
1: Wow,
0: betul, keren sekali, merinding banget ya.
1: Betul.
0: Jadi aktivitas sebagai supporternya menyiapkan apa aja nih pada saat
1: kita
0: itu?
1: Kita mengenalkan Jiplak. Dan kemudian Jiplak itu betul-betul dikenal, akhirnya diketahui oleh seorang konglomerat, diberangkatkanlah ke Liverpool.
0: Dapat sponsor.
1: Betul, betul.
0: Wow, ya. Sebentar Pak, kita hitung mundur dulu. Tadi tahun 2007 itu udah masuk dunia digital ya sebenarnya ya. Tapi masih awal ya.
1: Betul.
0: Waktu itu mempromosikannya berarti lewat apa ya untuk memperkenalkan ke dunia luar dan akhirnya dapat sponsor medianya gitu loh.
1: Melalui surat kabar.
0: Oh, masih
1: betul,
0: seperti itu ya?
1: Betul, surat kabar.
0: 2007 masih surat kabar,
1: surat
0: ya?
1: Kabar, iya.
0: Okay.
1: Surat kabar, radio, dan kita pernah menyelenggarakan program namanya program Beatles selama satu minggu.
0: Ada di kota Bandung?
1: Di kota Bandung.
0: Oh iya?
1: Tapi saya juga mengenalkan di Cirebon, RRI Cirebon.
0: Oke.
1: Di Cianjur juga.
0: Oh iya.
1: Terus di mana? Di mana lagi ya? Saya sampai lupa dong.
0: Pokoknya
1: Bogor.
0: Jawa Barat ya berarti?
1: Jawa Barat, iya. Ya.
0: Untuk yang di luar Jawa Barat ada
1: Jogja,
0: penggeraknya
1: Jogja
0: juga?
1: Ada.
0: Lebih ke Jogja. Masih,
1: iya,
0: seputar Pulau Jawa berarti ya?
1: Betul.
0: Oh, luar biasa ya. Yeah. Begitu terselenggara pada akhirnya selain apa namanya jiplak tadi yang Betul. Yang pergi ke sana dari yeah. tim Bapak kira-kira yang akhirnya berangkat berapa orang dulu?
1: Kita hanya mensupport karena kita dulu saya ketinggalan visanya. Mereka berangkat, saya yang enggak berangkat.
0: Oh, malah begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Wah, luar yeah. biasa ya. Pengalamannya hebat sekali ya sebegitunya loh Sobat NBS dan itu sebuah kolaborasi tentunya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Keren banget. Nah, itu kan berarti lebih ke event besar ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Yang padahal sebelum-sebelumnya udah banyak event kecil juga kan?
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Kalau event-event kecilnya ini startnya masih ingat nggak Pak? Itu dari tahun berapa ya komunitas ini membuat?
1: 2004.
0: Dari 2004 udah mulai?
1: Betul, sudah mulai. Kita bikin acara Beatles Night yang kecil-kecilan.
0: Di beberapa kafe?
1: Beberapa kafe, beberapa hotel.
0: Oh, yeah. Jadi seperti IO-nya juga nih?
1: Betul, hampir menyerupai IO.
0: Yeah. Pada akhirnya?
1: Kita pernah dikontak 1 tahun oleh hotel menyelenggarakan acara Beatles.
0: Oh iya, di Bandung?
1: Yeah. Di Bandung.
0: Keren, yeah. Keren banget.
1: Terus tahun berapa lagi kita menyelenggarakan kampanye tertib lalu lintas kerjasama yeah. dengan pemerintah Kota Bandung,
0: yeah.
1: Polrestabes Bandung, juga Dinas Pendidikan Kota Bandung kerjasama sama anak-anak SD Merdeka.
0: Oke, di Jalan Merdeka tentunya.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi inspirasinya adalah album Abbey Road, Beatles yang nyebrang jalan, Zebra Cross.
0: Dari situ ya, itu yang punya ide gagasan siapa tuh Pak?
1: Ya kita.
0: Oh gitu, dari semuanya ngobrol ya? Gimana nih, campaign apa nih, gitu-gitu, betul, diskusi lah, akhirnya betul. Kita angkat deh itu gitu. Betul. Nyambung banget nih.
1: Iya. Yeah.
0: Keren. Jadi selain menyelenggarakan istilahnya agenda-agenda musik ya,
1: yeah.
0: untuk pentas dan lain sebagainya lah, ya terutama untuk The Beatles ini ya penekanannya. Namun kemudian mereka pun membuat banyak kampanye-kampanye yang berhubungan dengan masyarakat.
1: Iya. Yeah.
0: Salah satu yang tadi. Yeah. Terus itu yang perdana juga untuk kampanye perdana Pak? Atau barangkali ada kampanye lain sebelumnya?
1: Iya, yeah, itu yang perdana.
0: Nah, itu perdana yeah, di 2000.
1: 2008.
0: Tadi 2009. Oh iya, 2000. Jadi setelah event besar lalu kemudian merambah lah ya ke dunia kampanye. Yeah. Nah, dari situ kampanyenya apa aja nih Pak?
1: Kebersihan.
0: Oh,
1: ada kebersihan juga. Tapi yang setiap tahunnya kita adakan konser besar juga. Konser besarnya adalah memberikan award kepada para musisi, para birokrat yang terinspirasi oleh The Beatles.
0: Oh iya?
1: Ya, contohnya Bupati Siak Sri Indrapura, Pak Arwin AS, dan mereka dan Pak Arwinnya dengan membawa orkestra main di Bandung. Di dulu dinamain di Maestik.
0: Oh, yeah, begitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Terus kemudian ada yang kita berikan award-nya adalah Bapak Hasan Karman dari Wali Kota Singkawang. Yang kita tahu

0: Mas Hari Barata almarhum.
1: Wah.
0: Tato Barat. Barata, kemudian Abadi Suswan keyboardnya. Terus kemudian ada Dr. Gigi Agus Rashidi yang kebetulan dulu adalah Kadinkes Kabupaten Sumedang. Dan sekarang Ketua PMI Kabupaten Sumedang.
1: Ya. Halo Bapak.
0: Dan tahun ini juga ada memberikan award juga.
1: Buat ketiga. Tahun ini 2026 loh.
0: Betul.
1: Nah itu kapan?
0: Tanggal 27 November itu, di dalam acara itu.
1: Oh, jadi nanti sekalian ya.
0: Acaranya. Satu, launching logo baru kita.
1: Iya.
0: Yang didesain oleh seorang dosen seni rupa ITB. Dan yang kedua adalah pemberian award kepada tiga orang dokter, salah satunya yang dari Melbourne, Australia.
1: Wow, keren banget. Yeah. Launching, ini namanya rebranding ya. Ada sebuah logo yang didesain oleh salah satu anggota sebenarnya ya, kalau disebut
0: penggemar.
1: Yeah. Tapi takjub loh, Chris. Jadi gini loh, memang musik ini kan sangat luas ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Dan yang luar biasanya itu adalah di saat memang musisi ini bisa menginspirasi.
0: Yeah.
1: Itu kerasa banget dalamnya Pak ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Menginspirasinya itu gak harus kita juga jadi musisi.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi musiknya itu menemani kita di saat kita belajar.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Betul. Mencari inspirasi di saat kita berkarya hal apapun. Dan kemudian kita jadi. Itu kan keren banget.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. Betul.
1: Iya. Yeah. Yang bapak-bapak sebut tadi ya, dengan gelar-gelarnya atau mungkin jabatannya itu kan pada dulunya masih anak sekolah juga kan Pak?
0: Betul.
1: Iya kan? Ya. Nah, berarti tadi kita udah bahas nih banyak juga cukup akhirnya kita tahu ya, oh bahwa ternyata anggota atau mungkin penggemar
0: ya.
1: Yang tergabung dalam Beatles Bandung Community ini tersebar pada ya. Akhirnya dengan semua aktivitas kegiatannya.
0: Betul.
1: Nah, Bapak Rahmanto sendiri belum cerita nih gimana ya. Nih kisahnya baru sampai dari SMP. Lalu ya. Kemudian perjalanan Bapak ini backgroundnya boleh ngobrol juga ya. Dong Pak?
0: Dulu saya di salah satu bank di Kota Bandung. Wah, sebetulnya udah keliling Denpasar, Jakarta, terakhir di Bandung.
1: Iya,
0: ya, betul.
1: Begitu ya. Bangkir nih ternyata beliau ya, bangkir.
0: Betul.
1: Kerja di bank kan pulangnya malam mulu, Pak.
0: Iya. Kebetulan saya seorang marketing jadi kesana kemari. Iya, kemudian yang paling ini adalah saya juga waktu SMP-nya suka basket.
1: Oh, memang aktif.
0: Aktif. Okay. Jadi dua kegiatan itu musik The Beatles dan basket.
1: Wih.
0: Dan saya jatuh karena waktu sosialisasi acara untuk di Cirebon.
1: yang betul. Hari ini Bapak masih belum begitu pulih itu.
0: Betul.
1: Sosialisasi di Cirebonnya berarti kapan nih sebenarnya persisnya kemarin?
0: Sebetulnya kejuara 2 bulan yang lalu ya saya jatuh. Sebetulnya kejuaraannya nanti bulan Juli.
1: Lo.
0: Iya. Bulan Juli.
1: Jadi Bapak enggak turun. Memang udah enggak turun sih sebenarnya.
0: Turun kan? Juga untuk memanage saja.
1: Oh, saya pikir jadi pemain
0: oh, enggak,
1: ya.
0: Enggak,
1: saya
0: enggak,
1: pikir udah enggak ya udah lewat masanya.
0: Lewat.
1: Waduh, udah dewan penasehat nih Bapak dewan penasehat, tapi nanti harus hadir kan? Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak kakinya.
0: Amin.
1: Jadi ya itulah ternyata jadi Bapak di saat sekarang berarti sudah tidak beraktivitas untuk di kantor lagi berarti begitu.
0: Sudah. Ya.
1: Lalu kemudian pada akhirnya bisa fokus dengan sisa-sisa kegiatan yang kemarin masih dijalani. Mencoba untuk terus bisa berkarya ya kan, dan kemudian akhirnya ya itulah obatnya untuk seorang yang memang pernah punya kegiatan padat supaya nggak power syndrome ya Pak?
0: Betul, power syndrome itu enggak, cuma kebanyakan kegiatan jadi lupa usia.
1: Oh malah jadi over. Nah, ini fenomena baru loh. Di saat yang tadinya sibuk nih ceritanya udah nggak sibuk. Ah ya udah deh udah nggak sibuk, mentang-mentang ya, disclaimer ya, mentang-mentang ngerasa nggak sibuk. Nggak tahu ya semua kegiatan dijabanin. Itu kali yang Bapak alamin sekarang ya?
0: Hanya dua.
1: Sebenarnya kalau misalnya Bapak nggak ingat umur, kayaknya semuanya ya Bapak dijabanin ya. Hanya
0: dulu dua. Waktu masih, justru waktu masih aktif di kantor, itu kalau kita bikin kegiatan di hari weekend, itu bisa bikin proposal sehari itu dua proposal.
1: Wah!
0: Iya. Yeah. Dua proposal, cepat sekali saya ngerjain.
1: Oh.
0: Tapi kalau sekarang enggak juga.
1: Ya sekarang sih sebenarnya tinggal nyuruh-nyuruh aja sih Pak. Betul, bisa Pak.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi memang emang udah dari sononya ya kayaknya Bapak emang
0: suka,
1: aktif dari mudanya pecinta olahraga dan juga musik, dan kerennya adalah The Beatles. Tapi di saat Bapak

0: mengenal begitu masih putih biru. Ini yeah. yang uniknya.
1: Betul,
0: ini
1: betul.
0: Uniknya. Tapi yeah. memang berarti sense of musicnya Bapak ya tepat ya. Yeah. Dan memang jadi satu frekuensi kan kerasa ya. Jadi kayak misalnya kita ngefans berat nih sama The Beatles ya Sobat NBS ya. Begitu nanti kita ngobrol dengan yang satu frekuensi, kayaknya jiwanya juga mirip-mirip ya.
1: Ya betul, betul.
0: Benar ya Pak ya.
1: Dan sekarang luar biasa ke yang paling bawah satu frekuensi iya. banyak tuh. Di Tangerang, di Jakarta, di Jogja itu anak muda semua banyak.
0: Iya hebat.
1: Sangat banyak luar
0: hebat.
1: Biasa.
0: Iya. Dari masa ke masa loh.
1: Yeah.
0: Nah itulah namanya legend. Dan ini FYI aja ya Sobat NBS ya, Bapak nih datang sendiri nggak apa ke radio tuh, nggak saya ke studio tuh nggak sendiri, tapi bersama putranya yang nggak mau in frame. Tapi tadi udah dapat bocoran. Ini putranya dengan gagahnya pakai seragam, maksudnya pakai outer juga The Beatles gitu yeah, kan yeah, loh. Ini kok bisa cinta Beatles? Tapi bocoran dari putra Bapak tadi katanya. Dicokokin babehnya nih katanya. Nah,
1: yeah, yeah.
0: berarti geser nih Pak, pengen tahu dong di keseharian Bapak di dalam keluarga, boleh ya Pak ya, diulik-ulik sedikit nih. Dengan segitu cintanya Bapak The Beatles, itu akhirnya menginfluence pasangan dan juga anak-anak gak sih sebenarnya?
1: Akhirnya iya, betul. Akhirnya betul. Karena kesehariannya kita dengar lagu Beatles, kemudian kita punya acara Beatles. Jadi mereka ikut berkecimpung, akhirnya ikutan.
0: Akhirnya semua jadi kayak ngeblend aja gitu ya. Kompak aja ngomongin The Beatles, apa gitu. Wah, Bapak ini pengaruh besar ini sebenarnya. Harus diapresiasi, harus dapat award juga ini sebenarnya.
1: Gitu ya.
0: Bukan juga mempengaruhi ya, tapi menginfluence itu kan maksudnya jadi bisa menginspirasi dan orang lihat ya. Kalau misalnya memang orang akan menilai di saat mungkin Bapak tetap konsisten di hal-hal positif, ya orang pada akhirnya akan mengikuti juga kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Betul. Nah itulah apa namanya poinnya ya, dari seorang Bapak dengan kelompoknya. Dan beliau gak main-main loh, selaku presiden loh dari Beatles Bandung Community gitu ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong presiden nih Pak, emang Bapak kepilih jadi presidennya itu berapa periode Pak?
1: Sebetulnya di awal-awal saja, tapi karena kita bergeraknya di lebih banyak ke IO, jadi itu seperti perusahaan akhirnya.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu
1: akhirnya
0: ya?
1: Seperti perusahaan.
0: Berbadan hukum juga.
1: Berbadan
0: khusus
1: hukum.
0: Untuk IO-nya.
1: Betul.
0: Oh.
1: Ya, IO namanya Bandung Beatles Community Indonesia.
0: Oh gitu. Yeah. Wow.
1: Bergerak dari komunitas ya.
0: Dari komunitas. Yeah. Wah keren tuh Pak.
1: Saya agak turun sedikit ya. Sisi remen.
0: Benar boleh ya. Iya nggak apa-apa Pak. Wah berarti emang padat sebenarnya kegiatannya Pak. Kalau udah kayak begitu sih.
1: Iya yeah, betul. Kalau dulu ya. Kalau sekarang agak ini tapi sekarang lebih ke ininya ya, ke konsepnya ya.
0: Konsepnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau yang dibilang dulu padat tuh kan tadi kayak Bapak cerita ya, untuk ngisi-ngisi event musik Beatles di beberapa kafe, bahkan sempat di kontrak eksklusif selama setahun sama salah satu hotel kota Bandung gitu kan. Selain kampanye. Nah itu sebenarnya agendanya memang dari sekian nama-nama kegiatan itu dalam seminggu itu minimal berapa kali sih Pak untuk harus ada gitu loh event?
1: Sebulan sekali biasanya sih ya.
0: Oh sebulan sekali ya.
1: Yeah.
0: Dan itu kan sebenarnya di tengah kesibukan masing-masing anggota ya?
1: Betul.
0: Karena kan maksudnya kayak Bapak kan tetap berkantor, semua pun begitu.
1: Yeah.
0: Tapi jalan itu ya?
1: Jalan.
0: Kasih rumusnya Pak, bocorannya itu kok bisa sih sampai
1: Kita biasanya weekendnya untuk kita ngumpulnya.
0: Oh dimanfaatin waktu, berarti balik memang ke manajemen waktu ya?
1: Betul. Kayak banyak di weekend kita ngumpul, kemudian kita merencanakan sesuatu, dan kalau yang sebulan sekali udah pasti harus menyelenggarakan itu kan. Nah itu.
0: Tapi biasanya nih Pak ya, ini pengen tahu juga karena kan Bapak sangat berpengalaman dalam banyak bidang ya Pak. Itu kalau misalkan kita mau menggerakkan satu organisasi yang non-profit istilahnya misalkan gitu, itu kan tidak mudah loh sebenarnya.
1: Betul.
0: Kuncinya apa Pak?
1: Kebetulan saya marketing, jadi saya bisa kesana sama.
0: Boleh dong Pak, kasih bocoran nih agak sedikit nih teori-teori. Boleh
1: betul,
0: Pak, gimana? Sebenarnya apa sih Pak resepnya? Ini kan kegiatan atau mungkin program kita tuh kita usahakan selalu ada inspirasi dan motivasinya. Betul. Nih Pak buat Sobat NBS yang barangkali sekarang lagi banyak belajar nih, butuh nih ketemu legend nih, mumpung ya kita korek-korek habis legendnya. Izin ya deh, bapaknya mau dikorek-korek.
1: Ininya apa ya, kuncinya. Namanya kuncinya sih KKB aja.
0: Apa tuh Pak?
1: Kalau orang Sunda bilang kandel kulit banget. Jadi terobos aja, kita yakinkan si calon sponsor untuk bisa sponsori kegiatan kita.
0: Oh begitu ya?
1: Ya, dan salah satunya dulu ada produk sepatu yang luar biasa bisa sponsorin acara kita.
0: Oh, alhamdulillah. Tuh.
1: Dan kalau yang kegiatan-kegiatan sekarang yang saya punya kegiatan itu perusahaan-perusahaan besar.
0: Wah keren ya, nih.
1: Hanya dengan KKB aja.
0: Ini pasti teman-teman marketing ketawa, ya kan? Karena memang jadi kalau misalnya untuk sobat NBS yang tidak marketing bertemu marketing, jangan salah, teman-teman marketing udah bisa membaca isi kepala Anda. Udah tahu sih, cuman kan ya ini kan karena memang gue marketing, ya lu harus paham aja kalau memang gue KKB.
1: Ya betul, betul. Itu tuh prinsip yang paling utama.
0: Paling utama, ya. Itu kembali ke mental loh Pak.
1: Ya, memang.
0: Mengasah mental supaya kandel kulit banget, itu apa sih Pak kuncinya?
1: Senang ngobrol aja lah.
0: Senang ngobrol aja.
1: Dan ditolak kebiasa. Pertama kali saya jadi marketing di salah satu bank di Denpasar.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Daerah yang belum kita kenal kan.
0: Oh, pertama kali itu ya.
1: Betul, rimba buat saya mah rimba banget itu.
0: Benar.
1: Bagaimana caranya untuk bisa bertahan kan? Nah itu.
0: Senang
1: ngobrol karena kulit banget. Iya. Betul. Akhirnya kita dapat dan makin kesini ya. Kita bisa
0: akhirnya dapat ilmunya berjalan dengan lancar, justru malah di lapangan Bapak banyak dapat ilmu lagi ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi kayaknya boleh saya tambahin nggak Pak, selain KKB kandel kulit banget, SKSDT ya.
1: Oh iya, betul.
0: Sok kerasa deket.
1: Betul. Bener, itu ya? betul.
0: Aduh, marketing banget ya kita.
1: Iya benar.
0: Iya sih emang. Jadi ternyata pengalaman di dunia kerja Bapak itu Bapak praktekkan juga ya untuk memanage supaya ya minimal koordinasi tetap baik, kegiatan tetap terlaksana secara konsisten, begitu ya Pak?
1: Iya betul, dan saya waktu di Denpasar itu selain SKSD, KKB, juga saya belajar untuk siaran gini.
0: Wah Bapak penyiar juga nih?
1: Diajarin oleh Sandrina Malakiano.
0: Wow, langsung loh. Sama Sandrina Malakiano. Pak, rasanya apa sih diajarin sama Mbak Sandrina ih?
1: Pertama kali kagum.
0: Iya,
1: betul. Iya, dia seorang masih muda, waktu masih muda, terus seorang anak bule, luar biasa, dan lihat ibunya, perjuangan ibunya luar biasa.
0: Oh begitu ya, ya. Kisahnya ya.
1: Iya, pakai mobil bak.
0: Iya.
1: Ininya di apa di
0: kayak diikat sanggul gitu.
1: Betul, gitu. Pakai mobil bak tuh bawa sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Saya tahu persis.
0: Wow, merinding saya.
1: Betul. Dan dia mengajar saya untuk ini. Dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan lah saya udah bisa on air.
0: Wow.
1: Iya.
0: Apa nih yang paling Bapak ingat yang sangat melekat?
1: Belajar untuk dulu sih mixing. Manual aja mixing ya. Betul. Waduh, itu luar biasa tuh.
0: Oke, dan kaset loh.
1: Iya kaset, saya muter-muter kaset.
0: Saya itu sebenarnya siaran pertama tuh tahun 98 Pak, waktu saya kuliah tingkat 2. Dan profesi itulah yang menyebabkan saya pada akhirnya berkuku panjang sampai sekarang. Karena begitu kita rewind kaset, kita harus mundurin.
1: Betul.
0: Sedikit itu lubangnya ya dengan ujung jari kalau nggak pakai pulpen. Kita play supaya startnya itu benar-benar dari nol, nggak nunggu jeda, nggak ada krik-krik-krik gitu kan.
1: Betul.
0: Dan wah seneng nih ketemu Bapak, jadi kan kita bisa remind ya, di saat dunia radio pada saat itu masih jaya-jayanya, itu memang effortnya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Karena kita harus multi talenta, tidak hanya bekerja dengan satu tape, waduh tape nih judulnya ya. Kemudian juga tidak dengan yang digital, kadang-kadang si radionya kan, jadi kita tidak bisa menghitung countdown untuk intro lagu itu sampai di titik apa. Yang diasah itu adalah kepekaannya Pak.
1: Luar biasa,
0: kepekaan. Insting ya Pak.
1: Yeah.
0: Terus udah gitu kecepatan, karena kita kan mic-nya nggak boleh gini. Ini kan udah canggih nih mic kita segini. Betul. Udah ini aman. Zaman dulu kan mic-nya harus begini aja. Betul. Gitu jarak segini. Berubah sedikit, kita meleng sedikit, suara udah berubah juga. Jadi dalam kondisi pasti Bapak merasakan ngadep ke depan, tape di depan, bahkan mungkin ada yang di kanan atau mungkin di kiri. Kalau yang di kiri rusak ya tinggal dua.
1: Betul.
0: Cetrek-cetrek, intro, backsound, jingle.
1: Ya
0: pemirsa, bla bla bla, ini tekanan kemana-mana ya Pak. Terus belum bawa kaset setumpuk-tumpuk dari library.
1: Betul.
0: Ih Bapak tas dulu, ketemu legend.
1: Jadi aku saya watas, isinya aset sama ada CD dulu.
0: Ada mulai CD juga ya.
1: Baru mulai CD,
0: hebat ya Bapak. Bapak udah menjalani itu cukup sangat lama. Kalau saya kan dari 98 yang udah mulai berubah ke milenial masuk ya kan, zaman milenium, di 2000 udah mulai masuk digital, jadi ya gak terlalu selama Bapak.
1: Betul.
0: Saya hanya merasakan sedikit aja udah ada cukup bangga ya, karena kita ke digital apalagi Bapak.
1: Betul, dulu perjuangannya luar biasa.
0: Hebat.
1: Saya tinggal di Denpasar, studionya di Sanur.
0: Wah, terus pakai apa tuh Bapak?
1: Pakai motor.
0: Wah mantap. Yeah. Dengan si tas segambreng isi kaset.
1: Betul.
0: Itu kan Bapak sebenarnya kerja ya di situ kan?
1: Iya. Yeah. Kita acaranya jam 8 malam.
0: Pulang kerja tuh Bapak siaran?
1: Iya. Yeah.
0: Tiap malam?
1: Enggak, seminggu 2 atau 3 kali.
0: Tapi program apa yang Bapak bawain?
1: Nostalgia.
0: Lagunya boleh Western, boleh masuk lagu luar, boleh lagu Indonesia. Yeah. Puter dong Beatles ya.
1: Waktu dulu nggak ada, saya nggak lihat ada kaset atau itu Beatles.
0: Nggak punya koleksi betul, si radio itu betul. Untuk The Beatlesnya dia nggak tahu aja. Kalau
1: atau saya yang nggak tahu.
0: Wah keren. Yeah. Tapi entar dulu Pak, bisa setiba-tiba Bapak ketemu Sandrina Malakiano itu awalnya karena?
1: Karena saya seneng denger radio.
0: Dari pendengar.
1: Iya, dengerin. Oh ini ada radio enak nih. Saya deketin, ngobrol, saya kasih apply, belajar, oke.
0: Langsung.
1: Iya, sebulan dites.
0: Bapak sebulan. Kan itu ada training dulu Pak. Langsung lancar aja.
1: Iya, 1 bulan atau 2 bulannya saya udah on air.
0: Udah on air.
1: Iya.
0: Lancar aja gitu Bapak ngomong apa? Nggak ada deg-degan gitu?
1: Enggak sih deg-degan. Cuma yang pertama kali waktu itu adalah si lagunya, saya udah berhenti ngomong, lagunya ininya nggak keturunin, nggak kenaikin.
0: Oh nggak kenaikin, akhirnya kedengeran kita ngomong apa.
1: Betul, dan ininya pendengar pasti, lagu apa, dan nggak ada yang ngomong gitu kan.
0: Oh sempat ya.
1: Betul.
0: Iya sih Pak, bener kalau udah kasus itu pasti ada aja yang sempat ngalamin, lupa mic-nya dimatiin, track-nya lupa diturunin, kadang ketimpa juga kita kan harusnya ngomong di atas intro. Lah penyanyinya udah ngomong, kita belum beres ngomong.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: Pasti pernah gitu. Seru ya Pak ya. Pengen siaran lagi gak tuh Pak?
1: Enggak. Sekarang narsum aja lah. Narsum aja.
0: Siaran berapa tahun tuh berarti
1: Pak? Setahun, hampir 2 tahun ya.
0: Hampir 2 tahun cukup lumayan ya.
1: Karena waktu itu, setahun setengah lah. Karena waktu itu saya udah harus pindah ke Jakarta.
0: Oke, pindah dinas lagi.
1: Betul.
0: Bapak gak jadi penyiar lagi tuh di Jakarta.
1: Kalau Jakarta udah padat banget. Wah luar biasa. Saya dari rumah ke kantor sulit gitu kan. Terus dari ini.
0: Tapi hebat loh pernah jadi penyiar di Bali.
1: Betul.
0: Waktu itu di mix gak sih ngomongnya atau mungkin full Indonesia aja?
1: Full Indonesia ya.
0: Full ya.
1: Iya kalau mix
0: karena mungkin segmennya memang
1: orang-orang kita.
0: Orang-orang Bali gitu istilahnya. Karena kan dulu kita masih pakai pemancar.
1: Betul.
0: Jadi pasti areanya yang enggak jauh-jauh dari pemancar gitu. Seru nih Bapak, pengalamannya banyak ya?
1: Luar biasa.
0: Dari basketnya, penyiarnya, ya kalau misalnya di bank kan memang karena pekerjaan ya.
1: Betul.
0: Selain itu apa lagi nih, Pak?
1: Ya kita selain menyelenggarakan IO musik, ya basket.
0: Itu basketnya masih ya kan, karena Bapak juga kan kejadian
1: betul.
0: Kemarin musibah itu karena itu ya?
1: Saya sudah menyelenggarakan basket tuh lebih kurang 10 tahun untuk IO Basket.
0: Untuk itu terpisah dari The Beatles ini?
1: Terpisah.
0: Jadi Bapak mendirikan event organizer, tapi khusus kegiatan basketball. Sudah 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Berarti udah kemana-mana tuh Pak?
1: Ya, kita beberapa. Kalau saya sendiri dulu jadi pemain basket, pernah main di Singapura.
0: Bapak ntar dulu nih, nih atlet mana nih?
1: Enggak. Atlet sekolah.
0: Oh, atlet sekolah.
1: Iya.
0: Loh. Sebentar. Bapak ini banyak sekali ceritanya. Bapak atlet sekolah tapi bisa sampai main Singapura. Bapak sekolah di mana?
1: Di SMP 2.
0: SMP 2
1: Bandung.
0: Bandung.
1: Iya. Yeah.
0: Tahun berapa dikirim ke Singapura, Pak?
1: Tahun mau lulus di tahun 80 atau 81
0: sih. Dari SMP Negeri 2 Bandung.
1: Iya. Yeah.
0: Kok bisa ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau zaman sekarang ada liga-liga antar negara?
1: Oh, kalau ini sekolah aja, hanya untuk antar kita kayak liburan lah.
0: Oh, yeah. Oh gitu.
1: Satu tim kita melawan Kevin School, saya ingat.
0: Kayak misalnya mungkin ini kali ya, kayak apa undangan berarti.
1: Betul.
0: Kan? Undangan untuk bertanding di sana. Betul. Oh, seru ya.
1: Lawan Kevin School SMP-nya, terus kemudian lawan SMA-nya Chungcheong High School.
0: Di sana lawan
1: di sana.
0: SMA?
1: Iya. Yeah.
0: Hasilnya
1: menang.
0: Bawa piala.
1: Menang.
0: Wah, wow, keren.
1: Mereka yang menang maksudnya.
0: Oh. Serius nih, Pak?
1: Iya.
0: Enggak pulang bawa piala.
1: Enggak
0: apa-apa. Iya. Udah satu kebanggaan ya, jadi undangan
1: betul,
0: ya kan
1: betul.
0: Untuk tuan rumahnya di sana ya.
1: Iya, iya.
0: Apa yang Bapak rasain pada saat itu pas usia masih SMP loh?
1: Betul.
0: Kayaknya paling gagah sedunia ya.
1: datang ke Bandung tuh rame sekolah-sekolah di Bandung tuh. Berak SMP 2
0: euy. SMP 2. Sasa eta Rahmanto.
1: Iya betul.
0: Masih ada teman-temannya sampai sekarang, Pak?
1: Masih.
0: Boleh sih sapa siapa aja nih?
1: Oh, halo selamat pagi Budi Arte.
0: Oh gitu.
1: Ooi, Risha. Asep dan yang lain-lain.
0: Dan yang lain-lain. Wah, keren nih. Tinggi-tinggi kan, Pak, berarti
1: tinggi-tinggi,
0: kan?
1: Tinggi-tinggi, iya.
0: Oh, Bapak termasuk tinggi pada saat SMP?
1: Pada saat SMP saya tinggi dan saat SMP saya yang paling, loncatnya paling tinggi.
0: Oh.
1: Sampai kering tapi belum bisa nombok.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Itu SMP udah sampai kering
1: iya.
0: Ya?
1: Iya, latihannya luar biasa di rumah. Kita loncat-loncat, megang-megang apa itu, ke atas terus. Target untuk naik.
0: Oh gitu cara ngelatihnya.
1: Betul.
0: Saya tuh sebenarnya main basket dari SMP loh, Pak. Mau loncat-loncat semana pun saya segini-gini aja. Nah ini apa salahnya ya, Pak? Udah nasib kali ya.
1: Loncatnya salah kali. Ada yang salah kali.
0: Oh, loncatnya ada yang salah?
1: Iya, ada yang salah.
0: Gak ngerti, saya juga kan, saya suka basket gitu. Cuman ya mungkin kan kalau basket butuh kapasitas lebih ya. Jadi sehingga saya tidak jadi pemain inti, saya selalu jadi cadangan dan itu tapi udah cukup bahagia buat saya.
1: Amin.
0: Karena kadang gaya
1: yang
0: saya
1: sehat.
0: Iya, gaya saya melempar bola pun ada sebagian bilang kok kayak ngelempar mangga
1: gitu. Di SMP mana dulu?
0: Saya SMP Negeri 13 Bandung. Di
1: Mutiara.
0: SMA Negeri iya, di SMA Negeri 8 Bandung Selontongan.
1: Yeah.
0: Tapi memang alhamdulillahnya memang teman-teman basket 8 nih sampai sekarang solid.
1: Iya. Yeah. Gitu. Akbar ya.
0: Kita mau ada akbar, pertandingan akbar juga kan. Dan angkatan saya termasuk yang rutin ya.
1: Itulah. Salah satu ini yang basketnya akbar kan.
0: Oh iya Kang Akbar.
1: Iya.
0: Kok kenal?
1: Kenal.
0: Oh kenal. Luar biasa. Iya Kang Akbar. Mas Kang Akbar eksis banget tuh.
1: Iya.
0: Dia ketuanya nih untuk nanti Agustus.
1: Iya.
0: Wah Bapak beneran atlet basket yang mengenal seluruh generasi. Kok bisa sih Pak?
1: Luar. Anaknya dulu ikut di klub saya.
0: Oh iya. Oh Bapak punya klub basket?
1: Iya masih ada. Tapi sekarang karena ada IO basketnya, ininya di ini dulu off dulu sementara.
0: Oh kenal dari situ?
1: Iya.
0: Wah iya. Saya telah tahu. Orang saya udah keburu gede. Kalau nggak saya masukin klub Bapak ya. Ya itulah serunya basket. Kita tuh jadi kayak misalnya satu eskul, jadi kayak bisa satu keluarga ya Pak.
1: Betul.
0: Terus udah gitu satu komunitas bisa jadi satu keluarga. Nah bersyukurlah untuk Sobat NBS yang akhirnya menemukan komunitas atau barangkali juga perkumpulan yang positif apapun itu, mau backgroundnya mengenai musik kayak ya Pak ya.
1: Betul.
0: Mau tentang hobi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa berdampak positif sama kita ya, dan kemudian apabila memang benar-benar dirasakan ya akhirnya memang seberuntung itulah kita. Bagi Sobat NBS yang mungkin juga jadi penasaran, barangkali juga ada yang baru tinggal di Bandung atau mungkin di beberapa kota yang kayaknya si anak baru nih di sini gitu kan ya Pak. Bapak kan kayak tadi cerita di Bali baru tapi akhirnya bisa ngeblend ngeblur ya, maksudnya bukan ngeblur tapi maksudnya ngeblend untuk tetap bisa berkarya, itu kan keren.
1: SKSDTA
0: modalnya kuncinya ya kan.
1: Yeah.
0: Dan kanda kulit banget. Kalau misalnya untuk yang di luar Bandung mungkin kurang paham. Jadi kalau pengganti kanda kulit banget itu adalah
1: tebal
0: emang
1: muka.
0: Gue tebal muka. emang gue pikirin omongan orang, yang penting tujuan gue fokus asalkan memang niatnya baik ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, mudah-mudahan terinspirasi dan termotivasi ya untuk cerita dari para mantan kali ini. Keren, sampai kenal Kang Akbar, kakak kelas saya di itu. Kakak kelas, kakak tingkat di atas saya 2 tahun. Yeah. Nah, tapi untungnya karena saya memang mungkin kapasitasnya tidak atlet-atlet banget. Yeah. Dengan kapasitas saya bisa mengkolaborasikan teman-teman di setiap event, saya sebagai MC-nya.
1: Ah, iya, betul.
0: Jadi, masing-masing anggota dieksploitasi gitu kan. Iya, apa betul. Nih ya yang bisa akhirnya tetap berkolaborasi di kegiatan.
1: Meritokrasinya, betul.
0: Asas manfaat ya Pak,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Udah gitu kalau misalnya kita satu komunitas, kita suka lagi dimanfaatin karena pakai hati ya, biasanya.
1: Betul.
0: Oke, kembali lagi berarti ke kegiatan Bandung Beatles Community ya. Panjang banget ini perjalanannya dan kemudian masih eksis. Namun ada satu pertanyaan yang mungkin saya mau tanyakan juga ya Pak. Kalau tadi kan kuncinya mulai dari SKSD, kemudian juga kandel kulit banget atau mungkin si tebal muka itu. Dan Bapak punya banyak pengalaman ya untuk berorganisasi, kemudian leadershipnya dapat. Tapi kan sebenarnya ada tantangan lagi Pak, dengan bertambahnya umur si organisasi ini, komunitas ini, dengan membernya yang bertambah, yang lama kan masih ada.
1: Betul.
0: Dan kan gak gampang Pak sebenarnya ngedirect teman-teman yang pada akhirnya usianya makin matang. Dan dia pasti punya ego sendiri dong. Di saat punya karir yang mungkin atau mungkin jabatan yang ya sebenarnya sih kita juga kadang segen gitu ya mau ngajak atau mungkin mau minta tolong. Nah itu kan sebenarnya ada tantangan tersendiri.
1: Iya, yeah, iya.
0: Apalagi nih Pak kuncinya?
1: Tetap SKSD ya. saya dengan bayangkan dengan seorang dokter ahli kanker yang domisilinya di Surabaya tapi lebih banyak di Melbourne. Saya nggak kenal.
0: Okay.
1: Saya dikasih tahu sama seorang dokter di Bandung. Kang, ini ada dokter yang bisa lagu-lagu Beatles dan nyanyi pinter. Saya cari. Cari dan ketemu. Saya cari IG-nya, cari di Facebook-nya. Belum ketemu, saya cari di rumah sakit. Rumah sakit apa? Rumah sakit ini. Saya telepon, dapat sekretarisnya.
0: Oh, sampai dapat?
1: Iya. Kemudian sekretarisnya bilang, ya oke. Okay. Akhirnya dapat nomornya, akhirnya bisa bikin acara ini.
0: Wow,
1: mengeksplornya luar biasa tuh.
0: Bener emang jiwa marketingnya dapat banget ya. Dulu ngandelin yellow page ya Pak ya?
1: Iya betul, dulu mah yellow page.
0: Jadi begitu, karena dulu ngandelin yellow page yang setebal-tebal gaban itu, ya kan? Di saat kita sekarang mau search apapun tinggal klik, apalagi dengan banyak bantuan AI, buat Bapak itu hal. Chill.
1: Alhamdulillah bisa kebantu banyak.
0: Wah, luar biasa Bapak. Itu dalam waktu cepat loh, berarti kan?
1: Cepat. Sangat cepat. Kemudian bisa ini, kita merencanakan untuk acara di RRI, tapi karena waktu itu direnov, kita gak jadi, baru tahun ini bisa dipakai.
0: Insya Allah mudah-mudahannya di November ini. Tapi kan bagusnya gini ya, ada hikmahnya juga sih Pak. Dengan konsepnya udah dibikin dari tahun lalu dong berarti kan. Lalu kemudian belum sempat terselenggaranya karena tempat aja kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi prosesnya dari nolnya udah setengahnya jadi tuh. Jadi dari situ sampai sekarang tinggal ngerapin aja ya Pak.
1: Dan saya salah satu produser nanti yang di acara itu, Mas Yogi. Dulu di salah satu radio juga.
0: Oh.
1: Pernah di radio Raka, Sonora. Nah sekarang bisa manage acara itu. Kita sama-sama bikin. Kita bikin acara, kita bercerita. Tidak hanya konsepnya part the band enggak.
0: Oh iya, ada alur cerita yang dibikin.
1: Betul.
0: Wah keren nih. Dari opening sampai closing. Ada alurnya.
1: Betul.
0: Alurnya itu nanti diisi apa nih Pak kira-kira?
1: Kita sebelum tampil yang pertama, kita tidak langsung keluar orang, tapi musik dulu. Dan musiknya itu dari The Beatles juga.
0: Ada
1: orkestrasi.
0: Ada orkestrasi?
1: Ada.
0: Wah gak kebayang tuh.
1: Iya. Dan itu kita lagi berpikir sama Mas Yogi, gimana caranya. Nah nanti Mas Yogi pun akan memperlihatkan di videotronnya ya.
0: Wow, pakai videotron dan ada mainan lighting dong berarti.
1: Iya, betul.
0: Keren tuh Pak.
1: Nah itu yang lagi kita bahas. Tapi kalau konsepnya udah ada.
0: Udah ada ya. Ada. Wow, ya. Jadi selengkap itu ya nanti.
1: Iya. Kalau yang lain mungkin hanya kayak parade band gitu.
0: Iya, ya. Saya pikir aja jujur, gambarannya biasa mungkin gitu, seperti ya. Itu dan karena Bapak bercerita dengan antusias luar biasa dari komunitas, memang pecinta The Beatles, kemudian dengan jumlah yang luar biasa juga dengan target 250 orang. Ya mungkin bayangan saya pada akhirnya kayak parade biasa, tapi takjub ini dengan konsep dibikin semacam kayak ada alur cerita.
1: Betul, dan kebetulan hostnya adalah para penyiar fasih dengan Beatles.
0: Mantap banget itu udah benar-benar.
1: Kenal dengan Barry Knob mungkin.
0: Belum sih Pak.
1: Terus satu lagi Kang Tom dari The Titans.
0: Oke.
1: Itu adik kelas kebetulan.
0: Oh di SMP, di SMP. Negeri 2.
1: Iya.
0: Jadi lucu ya.
1: Saya bawa-bawain. Termasuk dosen ITB ini adalah adik kelas, kalau tidak salah kakak kelasnya Kang Tom.
0: Di Fakultas Seni Rupa ITB di rebranding. Keren nih, lengkap ya.
1: Mudah-mudahan lengkap.
0: Lengkap banget, lengkap banget. Oke. Isinya ada musisi juga pada akhirnya di gabungan komunitas ini.
1: Betul.
0: Ada marketing juga udah jelas itu ya.
1: Iya.
0: Penggeraknya malah.
1: Salah satunya harus marketingnya jalan tuh.
0: Ada tantangannya nggak sih Pak selain yang tadi udah diceritain untuk khusus nih kita fokus ke acara The Beatles nanti. Nama lengkap si acaranya apa nih?
1: The Magical History Concert.
0: The Magical History
1: Concert.
0: Concert.
1: Ya itu dipresetkan dari albumnya The Beatles. Magical Mystery Tour.
0: Oh, hebat luar biasa. Dari situ ya tetap ya ngambil-ngambilnya nggak jauh-jauh dari situ. Ide-idenya dari situ menarik-menarik. Oke. Wow. Nah, rencana dengan durasi berapa lama nanti Pak?
1: 3-4 jam.
0: 4 jam ya.
1: 4 jam.
0: Lalu kemudian tadi Bapak sempat sounding ada campaign juga untuk.
1: Yeah.
0: Hijau ya, penghijauan bumi. Nah itu apa yang dilakukan sama The Beatles community?
1: Saya sih waktu menyelenggarakan kegiatan basket di Bogor itu melihat bahwa semacam minimarket itu sudah tidak mengeluarkan lagi kresek.
0: Betul.
1: Nah seperti itu, gimana caranya supaya di Bandung pun akan mengikuti seperti itu.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada di surat kabar untuk kampanye ini. Ya jadi kita ini tidak hanya di Bandung, ternyata saya udah nyebarin. Satu, menyebarkan logo baru kita. Yang kedua, menyebarkan influence komunitas kita dengan The Beatles-nya. Kemudian lingkungan. Nah ini sudah kemana aja? Palembang, Denpasar, Tangerang, Banten, Surabaya, Malang, Jogja.
0: Udah masuk selain di Bandung, semua sih, selain di Bandung ya. Luar biasa ya untuk global warming aware juga untuk komunitas ini. Tapi memang salut sih, soalnya kan ya gimana ya, isinya itu kan adalah para legend juga. Ada orang akademisinya, ada praktisinya dari background yang beraneka ragam. Konsepnya pasti mateng lah.
1: Mudah-mudahan.
0: Pasti mateng lah. Apa namanya, ya meskipun tidak ada riset dan survei, tapi itu udah di luar kepala mereka itu. Ih keren banget. Ini ada isiannya apa ini Pak?
1: Itu bentuk kerjasama kita, tiketnya.
0: Seperti ini nih Sobat NBS, nanti tiketnya boleh kita lihatkan Pak ya. Jadi untuk Sobat NBS juga yang tertarik nih pengen hadir Pak di The Magical History Concert yang dibuat sama Bandung Beatles community ini, di mana ini bisa didapatkan tiketnya Pak?
1: Di 0813.
0: Oke, boleh diulang 0813.
1: 0813 13
0: 13 lagi
1: 47 47 00.
0: Oh gampang ya, 08-13-13-47-47-00.
1: Iya, dipermudahkan, betul.
0: Dipermudahkan. Atau barangkali bisa follow juga Instagramnya Bapak dan
1: Bandung Beatles.
0: Bandung Beatles. Jangan lupa, The Magical History Concert dari Bandung Beatles Community ini ada di Lokantara Budaya RRI, Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, di 27 November 2026. Open gate-nya dari jam 7 malam. Dapatkan tiketnya segera.
1: Ya. Wah, mantap. Ada apa saja? Ada pameran pameran lukisan.
0: Oh iya.
1: Anak-anak seni rupa ITB kalau nggak salah.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemudian ada penjualan merchandise, merchandise original.
0: Ada open booth ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wow.
1: Betul.
0: Merchandising. Dan, terus udah gitu ada hasil karya anak seni rupa ITB. Yeah. Terus?
1: Kebanyakan merchandise. Mm-hmm. Ya. Yeah. Stiker, ini kaos, mm-hmm. Matches. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan itu original semua.
0: Original semua ya?
1: Iya.
0: Wah, keren nih kerjasamanya, menarik sekali. Wah, luar biasa nih Bapak. Bapak tahu gak kita udah ngobrol berapa jam?
1: Hampir satu jam ya.
0: Gak kerasa ya?
1: Tidak kerasa ya.
0: Karena emang keren banget nih ceritanya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, ini buat putranya Bapak yang gak hadir, sayang banget nih gak invite. Padahal harusnya kasih bocoran juga nih, bagaimana Bapak nih di tengah kegiatannya yang di luar selama ini untuk urusan di rumah nih, ketemu anaknya gimana nih? Aman-aman aja ya? Ah, keren-keren. Wah, Bapak sukses selalu Pak. Tapi nomor satu sih mungkin harapan saya Bapak sembuh dulu nih kakinya.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Udah ke dokter, informasinya berarti Bapak tinggal recovery.
1: Recovery, iya.
0: Ada sobekan di jaringan otot loh.
1: Jaringan otot.
0: Dan ini biasanya teman-teman atlet lah. Ini seorang senior gara-gara kelincahan naik travel ya, ngurusin betul, basket juga.
1: Betul.
0: Bukan di lapangan basketnya.
1: Bukan lapangan basket.
0: Gara-gara masih ada hubungannya sama itu.
1: Betul.
0: Semoga lekas pulih, Baramanto. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi udah hadir ke studio MBS untuk bercerita tentang banyak hal dan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan juga termotivasi buat kita yang muda-muda terutama. Yang penting jangan lupa bagi seluruh pecinta The Beatles, datang ke Kota Bandung di 27 November ada gebrakan paling seru dari Bandung Beatles Community. Oke, Bapak Presiden.
1: Hatur nuhun.
0: Sekali lagi titip salam juga buat semua rekan-rekan. Yeah. Sehat selalu, lancar sukses acaranya. Insya Allah kita Amin. Kalau ada waktunya. Dan ini sudah ada undangannya. Terima kasih banyak, kita akan hadir.
1: Hatur nuhun.
0: Iya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya Chris Cardoza bersama Bapak Ramanto. Kita pamit bareng-bareng ya Pak ya. Sampai ketemu lagi di satu jam bersama.
1: Sampai
0: siapa
1: ketemu.
0: Nanti temuin aja terus. Stay in. Stay tune, stay in, stay tune lah Pak ya.
1: Stay tune,
0: stay tune. Stick around di NBS Radio, bye. Wah, Bapak terima NBS
2: Radio. Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: SOS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
2: Any.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
2: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
9: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
0: Any Sounds.
10: Any Sounds.
0: Any Sounds.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: sightseeing.
1: Okay.
2: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah semoga selalu sukses dan lancar rezekinya.

0: NBS Radio.
1: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang," begitu kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah, mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini, ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali. Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari? Terbanglah, ayo ke atas sana. Dengan kaget dia menjawab, aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini. Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku. Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu, balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga. Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang. Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran. Aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas. Pendengar yang bijak, kisah Raja Wali muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba.

0: Halo, kami dari
1: Crossroads.
0: Jika kami melihat huruf MWS yang ada dalam pikiran saya adalah
1: Nabolesi.
2: Doa dan harapan kita buat NBS
3: semakin maju,
4: semakin sukses,
2: semakin sportif,
0: semakin jaya di udara.
2: Ayy.
0: Semakin mantap.
2: Oh,
0: yang tadi kami ini saya.
5: Any sounds.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
4: Ransom the powerful. Keranjang

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wira swastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi, mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif,

Saya lagi seneng puterin lagu-lagu cewek vokalisnya ada Norah John, Don't Know Why.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.
3: Any sounds.
0: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
1: NBS Radio.
7: Halo, siang, sore, menuju sore. Selamat sore. Halo, halo. Agak batuk nih. Balik lagi bareng Arvok di sore hari ini di acara Kapsul Waktu. Nah, hari ini saya pengen bahas mengenai sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita semua ya. Tahun 2026 ini tahunnya yang tahun ini anak muda tuh punya gaya hidup yang unik banget di tahun 2026. Kita hidup serba cepat, serba digital, apalagi dengan pertumbuhan AI sekarang. Tapi tetap kita tuh anak muda cari hal-hal yang bikin hati nyaman. Jadi bukan hanya kita disibukkan dengan perkembangan yang cepat, tapi kita juga pasti cari hal-hal yang bikin, yang pengen bikin kita hati nyaman ya. Mulai dari ngejar mimpi kita, mungkin sobat-sobat NBS, sobat-sobat Kapsul Waktu punya mimpi yang belum terwujudkan. Di sini di start tahun 2026 mulai mengejar mimpinya. Atau yang dulu pengen belajar konten, tahun 2026 mulai start bikin konten. Atau yang dulu punya circle-nya tuh gak bikin happy, bikinnya sedih, bikinnya bad mood. Sekarang cari circle-nya yang benar-benar klop dengan sobat NBS ya. Nah inilah saya pengen bahas mengenai vibe anak muda 2006. Mungkin punya masukan dari sobat-sobat NBS atau sobat-sobat Kapsul Waktu. Saya punya satu mengenai tema dari vibe anak muda 2006. Satu adalah anak muda 2026 itu senangnya aesthetic life. Tahu gak? Aesthetic life. Sekarang hidup bukan cuma dijalani, tapi juga selalu didokumentasikan. Mulai kita dari pagi nih, kita ngopi, bangun pagi, outfit kita, OOTD kita nih pagi ini untuk sampai siang. Atau enggak nanti OOTD kita sore hari untuk jalan malam. Perjalanan kita sampai momen-momen kecil pun pasti punya cerita. Ini cerita anak Gen Z sekarang tuh. Jadi mereka pengen sesuatu itu aesthetic life. Kenapa ini?
8: Apa-apa, tulisin aja.
7: Oke.
8: Tapi hidup yang sama. Biar disangka robot.
7: Oh, saya disangka robotnya. Oke, selamat siang. Menuju sore buat Darkside. Thank you udah join. Darkside, apa kabar? Thank you udah join di Kapsul Waktunya NBS. Tadi aesthetic life ya. Fenomenanya apa? Foto atau video yang kita punya tuh selalu jadi diary digital kita. Entah itu di social media yang kita selalu pantau tiap hari ya. Karena ada notification. Kita pasti pantau ketika notification muncul ya. Wah, ada apa nih di Instagram kita atau di mana? Ada notif yang muncul. Ya, foto dan video tuh jadi diary digital kita. Terus aesthetic life juga menyangkut tempat yang kita nongkrong. Kita nongkrong ke suatu tempat atau kafe, pasti, "Mas, kita nanya, Mas punya tempat yang bagus enggak buat Instagramable foto kita, Mas?" Nah, atau apa ya? Tempat ini nongkrongnya biasanya siapa sih Mas, kalau artis yang kesini atau selebgram siapa Mas yang nongkrong kesini? Itu jadi bahan pertimbangan kita untuk tempat yang punya vibe. Vibe-nya gimana? Vibe-nya nyaman atau enggak buat kita nongkrong? Nah itu aesthetic life dari anak 2026 sekarang. Coba sobat-sobat NBS Kapsul Waktu punya komen, punya apa, punya cerita, boleh share mengenai hal ini ya, sambil saya puterin lagu-lagu selanjutnya. Oke, dari Kelly Minogue and Gallagher, I Won't Stay With You.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: NBS Entertainment Media.
0: NBS Radio.
2: Oke, kembali lagi dengan Arvok di sore hari ini, jam 3 sampai jam 5 sore, saya bawain program Kapsul Waktu. Sambil bahas mengenai vibe anak muda tahun 2026, saya akan putarin beberapa lagu yang menurut saya sih enak sih ya. Sore-sore gini dengerin lagu yang cukup bawa vibe-nya enak. Seperti bahasan saya mengenai vibe anak muda tahun 2006. Saya pengen puterin lagu yang punya vibe

juga enak. Supaya yang dengerin di NBS Kapsul Waktu atau di TikTok Live Kapsul Waktu sambil dengerin, sambil lihat, terasa vibe-nya gitu ya. Okay, this is song Walking Away From Craig David.

lagi panas-panas gini, mendingan dengerin NBS Radio atau NBS Kapsul Waktu sambil bahas mengenai vibe anak muda tahun 2026. So, stay here di NBS Radio, NBS-nya Kapsul Waktu, NBS-nya TikTok Live Kapsul Waktu ya. Kita bahas mengenai vibe anak muda tahun 2026.

Selamat sore. Aku siapa? Kamu siapa? Apa kabar? Aku siapa? Saya Art Fox dari NDS Kapsul Waktu. Salam kenal ya buat aku siapa. Juga selamat sore buat teman-teman yang udah hadir di sini, buat sobat-sobat NDS, buat sobat Kapsul Waktu yang udah hadir di sini ya. Oke, bahasan ketiga tadi mengenai satu aesthetic life.

zaman saya dulu, saya hanya punya satu CV, CV atau portofolio kerja. Tapi sekarang saya lihat ada macam-macam CV ya.

akunnya kreatif sampai pada personal brand-nya dia. Nah, jadi sekarang tuh tidak hanya CV yang standar yang dibuat oleh MS Word, tapi bisa juga dibuat CV dengan platform digital seperti, ya, ada beberapa platform yang keren sih kalau buat CV menurut saya. Jadi anak-anak Gen Z itu sekarang sangat kreatif bikin CV ya. Itu. Terus nostalgia jadi tren lagi. Tren lagi kenapa? Karena ternyata anak muda sekarang senang mengenai fashion retro. Dari mulai celana yang baggy itu. Ya benar enggak, Pit? Celana baggy-baggy ya sekarang ya. Kaos-kaos oversize ya. Sekarang tuh udah mulai kembali lagi ke zaman retro, retro 60-an, 70-an, 80, 90. Jadi mereka ya kulot tuh. Ya. Buat anak cowok juga kadang-kadang pakai kulot ya. Padahal biasanya anak cewek ya. Nah, ini tren-tren retro tuh kembali. Nah, musik era 90-an dan 2000-an awal tuh naik lagi. Nah, ngomong-ngomong soal hustle mode, anak 2026 katanya pagi hustle, malam overthinking. Ya, ya bisa jadi kayak gitu gitu. Ketika paginya hustle, tapi malamnya overthinking. Kenapa ya? Kenapa gitu ya? Saya juga heran ya. Nah itulah. Makanya mungkin karena apa ya, feeling mentalnya tuh banyak dipengaruhi oleh beragam psikologis dalam dunia digital menurut saya. Jadi dia paginya hustle, malamnya overthinking karena ternyata dia ngelihat seliweran notifikasi, segala macam ya, akhirnya membuat dia akhirnya overthinking gitu ya. Ya, itulah anak Gen Z sekarang 2026. Tapi saya salut sih dengan ketika perubahan-perubahan itu kalau mengambil hal yang positif. Banyak hal-hal positif juga. Nah, itu betul kan? Kebanyakan stimulasi atau respon dari sosial media. Betul. Maka akhirnya ketika pagi hustle, ketika malamnya overthinking. Jadi akhirnya mereka tuh begadang. Begadang baru sadar ketika udah bangun jam 4. Om bagus bajunya. Thank you. Ini bikin sendiri. Made in sendiri. Custom, Bu. Sengaja pengen hari ini. Oh, sip. Okay. Siap. Siap. Nanti saya bikinin lengan pendek ya. Okay, bahasannya lagi. Setelah kembali ke era fashion retro, musiknya kembali ke 90-an, 2000-an, di mana musik-musik yang 90-an yang saya pernah lihat, R&B naik lagi, Britpop naik lagi, hard rock naik lagi. Jadi saya lihat beberapa kafe di Bandung muterin lagu-lagu R&B, ada kafe yang khusus muterin R&B, ada kafe yang munculin band Britpop untuk reguler perform di Bandung. Juga ada tren kafe yang muterin lagu-lagu klasik rock. Dan ternyata beberapa dari Gen Z itu ada yang hobi ya, datang ngeliatin. Oh ya, sampai akhirnya dia bisa memainkan musik aliran itu. Saya gak nyangka juga ada seorang gitaris yang umurnya masih umur 20-an awal lah, seorang gitaris, ternyata dia bisa bawain lagunya Dream Theater. Gak kebayang kan dia sukanya mainin lagu Dream Theater, terus bawain lagu Deep Purple. Itu bagian dari perubahan-perubahan anak generasi muda sekarang yang kembali ke zaman dulu. Terus relationship di era 2026. Nah, ini jadi banyak anak muda yang punya pasangan, gak hanya menarik tapi juga punya energi positif dan bisa tumbuh bareng. Contohnya gini, saya ngeliat ada satu couple, contoh ya,
ternyata ketika mereka pacaran, mereka tuh sambil ngonten. Mereka ternyata akhirnya ngonten satu ke ngonten selanjutnya. Akhirnya tanpa disadari mereka akhirnya jadi suatu konten kreator. Nah, pasangan itu akhirnya mendapatkan cuan-cuan keuntungan tuh. Dia pasangan, dia dapat sesuatu dari hasil kontennya. Itu hal yang positif ketika relationship era 2026 ini bisa menghasilkan keuntungan. Kalau kita mencari unsur positifnya gitu. Hubungan sekarang tuh bisa semua dibentuk jadi bentuk platform video, bentuk platform reels, short, atau apa yang bisa ngasilin cuan. Ya itu ya bedanya zaman dulu kita pacaran, apa ya, palingan kita bikin kue bareng gitu ya. Ini sekarang udah banyak dilakukan, bikin kue bareng, bikin bisnis bareng, bahkan sekarang ngonten pun ngonten bareng antara pasangan gitu. Nah, gak hanya yang masih muda, tapi yang udah nikah pun kadang-kadang saya lihat, ih kompak banget gitu ya. Satu lagu dari House of Pain is called Jump Around. Back it up, back it in.

Thinking Out Loud membawa saya ke era 2000-an ya. Ed Sheeran salah satu vokalis, vokalis favorit saya nih. Asik sih deh cara nyanyinya, cara bikin lagunya, karya-karyanya bagus ya, Ed Sheeran. Jadi tiap era tahun 80, 90, 2000 saya punya vokalis favorit. Ed Sheeran salah satu di vokalis favorit era tahun 2000-an. Ya, thinking out loud ya, jangan mikir tuh, jangan berat-berat ya. Ya, Pit, thinking out loud tuh. Nanti stres. Thinking out loud tuh mikirnya terlalu berat tuh, ya. Jadi jangan overthinking nanti, Pit. Hidup dibikin nyaman aja ya. Jadi dibikin enjoy, dibikin pokoknya bikin comfort gitu hidup kita tuh. Oke, next. Saya punya lagu buat yang di era 90 akhir kayaknya lagu ini. Mau ke era tahun 2000-an. Saya punya lagu dari YouTube. Saya baru nemu lagi kemarin-kemarin dan akhirnya saya coba bawain lagi ya. Di sini di kapsul waktu. This song called Staring at the Sun by YouTube.

Next. Ada lagu juga yang asik nih bawah ini. Era-era 90. Baru. Di era-era tahun 2000-an nih. Atau 90 akhir kayaknya nih. Atau 2000-an kayaknya nih. Okay, next is song called Somewhere Only We Know by Kiss.

Oke, selamat sore. Selamat ketemu lagi dengan saya Arfox. Ketemu lagi di acara Kapsul Waktu tiap hari Kamis jam 3 sampai jam 5 sore. Udah enggak kerasa udah 1 jam saya cuap-cuap di sini. Tapi baru nyanyi beberapa menit lah di sini ya. Semoga teman-teman yang baru touch down di TikTok live-nya Kapsul Waktu masih stay tune ya di sini ya. Juga buat sobat-sobat NBS Radio yang lagi dengerin di jalan, di rumah, di tempat nongkrongnya, mungkin sambil dengerin pakai headset di jalan atau di kafe nongkrong pakai headset dengerin Kapsul Waktu, thank you ya. Semoga kabar sehat dan sukses buat teman-teman sobat NBS Radio. Jangan sakit, walaupun sekarang musimnya mungkin perubahan cuaca ya, mulai ke udara panas banget di Bandung nih. Oke, saya puterin lagu-lagu lagi ya. Oke, lagu apa ya? Tadi lagu Bule Terus nih. Tapi saya udah lama gak bawain lagu ini nih. Kayaknya asik juga nih. Karena saya melihat ini di song list karaoke saya dengar lihat ini nih. Lagu era 92-93 nih. Belum pernah saya bawain di sini kayaknya. Oke.

0: Third song call, Shine from Collective Soul. Ah, membuka saya ke era-era grunge di tahun 90 sampai 2000 akhir kayaknya grunge berjaya ya.
1: Menerima tua,
0: okay.
1: Confident.
0: 2000 awal nyata 90 sampai 2000 awal lah. The grunge. Oh, era-era. Saya pengen bawain lagu-lagu dari kita bawain era ke era ya.
2: Ada Limp Bizkit di sini.
0: Coba bawain ya.
2: Masih ingat enggak ya
0: ini? Kalau saya lupa ingat enggak apa-apa ya cara nyanyinya. Tapi saya mungkin coba aja.

0: from Limp Bizkit. Ada Fredders, ada Westmoreland. Itu pada zamannya ini lagu banget ya. Siapa nggak kenal Limp Bizkit? Pasti panggung digoyang, di panggung Woodstock pun mereka tampilnya luar biasa. Limp Bizkit, Dookie. Gila, setelah sekian puluh tahun, akhirnya bawain ini lagu. Ini lagu. Live lagi di radio, kebayang. Oke. Next, saya masih punya lagu yang kayaknya Indonesia deh ya. Dari tadi lagunya lagu dari luar.
1: Saya pilih lagu ini.
2: Polyden Adhesif, nikmati.
1: Kenapa pasti pencet keluarnya itu lagunya?

0: lagunya
1: kontradiksi
0: banget lagunya. Oke. Alama Goib Saranjana. Weh, terima kasih udah join. Oke, okay, coba main lagu dari
1: Indonesia ya.
0: Sokol Air dan Api.

naif. Sayang ya band ini akhirnya menyatakan dirinya bubar. Padahal saya gak pernah nyangka band ini solid. Hasil karya-karyanya pun bagus. Gak tahu kenapa akhirnya memutuskan untuk bubar. Aduh sayang banget. Salah satu band favorit saya dari tahun 95 mereka berkarir musik di dunia belantika musik Indonesia. Sayang banget nih, naif. Lagu-lagunya bagus, tapi akhirnya menyatakan bubar. Oke. Masih ada beberapa lagu yang saya pengen bawa ini di sini ya. Ini udah.

0: Masih lagu dari
1: tes
0: tarik jadi yang ini. Tes

Sofa by Once. Oke, selamat sore. Halo, aku siapa? Apa kabar? Siapa ya di sini? Aku siapa? Kamu di siapa? Lucu namanya nih. Semoga suatu batin BS Radio masih tetap stay tune di sini. Masih jam 4.19 waktu NBS Radio Jalan Taman Sari 60. Oh iya, saya belum cek WA nih. Belum. Oke, belum ada yang masuk. Lanjutkan ya, sambil dengerin lagu-lagu yang saya bawain. Siapa tahu mau request lagu di sini, tap-tap aja di sini. Santai kita sampai jam 5 sore.

Bunga Terakhir by Baby Romeo. Oke, next. Still dari lagu-lagu Indonesia ya. Dari tadi lagu barat, saya pengen lagu Indonesia lah. Oke, ini pastilah pada tahu juga lagu ini. Seputerin buat sobat-sobat kapsul waktu yang masih standby di sini.

0: hampa. Oke, hampa. Asal jangan jadi manusia yang bodoh ya. Walau diri kita hampa, tapi jangan jadi kita manusia yang bodoh.
1: 5
0: Seperti 4, lagu ini.
1: 3 2 1.

by other band. Yes. Manusia bodoh itu bagian dari apa ya? Istilahnya ini peribahasa ya. Peribahasa bahwa kita jangan bodoh dalam memahami suatu masalah, memahami kehidupan. Kita harus pintar, smart. Vibe tahun 2026 ini kita harus smart ya. Harus pintar karena kita enggak lepas dari kehidupan yang makin sulit sebenarnya. Tapi karena kita banyak memanfaatkan teknologi, sosial media, terutama buat Gen Z sekarang tuh sangat memanfaatkan sosial media ya. Semua diperhatikan dari gaya hidup mereka, gaya bisnis mereka, pernikahan mereka, pacaran mereka juga gak lepas dari sosial media. Itulah bedanya Gen Z dengan gen-gen sebelumnya. Ada Gen X, ada Gen Baby Boomer. Nah sekarang gennya Gen Alpha ya, yang sekarang tuh masih SMP, itu gen-gen Alpha. Oke, sambil kita bahas-bahas lagi, saya ingin puterin lagu dari Radiohead, so cause Sunday Bloody Sunday, bye.

25 Minutes by Michael Learn to Rock. Band yang selalu tampil di Indonesia. Kayaknya hampir beberapa kali tampil di Indonesia ya. Live-nya Michael Learn to Rock. Kayaknya gak bosen-bosen para fansnya Michael Learn to Rock. Pengen lihat langsung lagi Michael Learn to Rock. Entah berapa kali tampil di Jakarta. Oke, okay. Next.

0: Kebas lagi. Aduh, kesemutan lagi. Nyari
1: iklan lewat. Oke, tadi lagu dari tahun era 90-an ya. Hitsnya judulnya 25 Minutes. Sekarang saya puterin lagu dari era 80-an. From Chicago, disengkol You're the Inspiration.

You're the inspiration from Chicago. Kita udah komplit ya bawain lagu era 80, 90, 2000. Genrenya tadi ada pop, ada hip metal diwakili Limp Bizkit. Ada pop Indonesia, ada Ari Lasso, ada Once, ada siapa lagi ya? Saya coba tadi bawain. Terus dari era yang 80-an ada Chicago. Era 90 akhir ada Keane. Somewhere Only We Know. Okay. Masih di kapsul waktu, ada beberapa waktu lagi. Mungkin ada 3-4 lagu saya bawain lagi ya. Sambil dengerin suasana di NBS Radio cukup tenang ya. Di sini juga ada Any Tree, Any Sound by NBS Radio by Any Sound. Ada Any Tree, tempat nongkrong, kafe di sini enak banget ya. Makanannya banyak pilihan, harganya terjangkau, tempatnya cozy. Pokoknya good mood, good food di sini. Pokoknya tuh NBS, di bawahnya ada Any Tree. Jadi sobat-sobat NBS Radio atau sobat-sobat Kapsul Waktu bisa datang ke Any Eatery di Taman Sari 60 nyobain. Sambil ke atas ada radio NBS ya. Oke. Ada lagu lama dari The Radio Small Teardrop.

Lagunya deep banget ini. Liriknya pun deep banget. Sesuai dengan lagunya yang enak sekali. Alunan biolanya tuh, waduh. Okay. Masih ada lagu yang kalau kata saya sih deep banget juga nih. Saya putarin lagi ya. Saya bawain lagu ini. Lagu-lagu jadul punya lirik dan nada yang deep menurut saya. Okay, satu lagu dari Richard Cosciante.

Richard Kosyande, Just For You. Oke, okay, mungkin satu lagu lagi saya puterin ya. Thank you buat teman-teman NBS Radio yang dengerin di radio. Buat sobat-sobat NBS Kapsul Waktu yang udah stay tune. Beberapa orang yang udah stay tune di sini. Thank you banget. Oke, okay, the last song dari saya Arfok. Terima kasih atensinya yang selalu hadir saya. Thank you. Ketemu lagi di minggu depan di acara yang sama, Kapsul Waktu jam 3 sampai jam 5 sore.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
4: Rensen de Paufu, keranjang kehidupan.

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu.
1: BS Radio.

0: Buat kamu, pria dan wanita, pengen gak kulit wajah dan tubuh bersih sehat awet muda? Mau juga gak kulit kenyal lembab tapi tidak berminyak? Pasti mau dong, keriput hilang. Ganti sabunmu, pakai Masagi. Iya, Masagi Soap. Untuk keterangan lebih lanjut, cek Instagram masagi.sopri atau kontak ke NPS Radio.
1: Masagi Soap, nature's gift for your skin.
2: Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapalasar.id adalah platform pasar online yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, ikan segar, beragam daging berkualitas, bumbu masak, hingga kebutuhan dapur lainnya. Dengan konsep eco-friendly, Kapalasar.id menjadi satu-satunya dan menjadi pionir dengan menerapkan pengemasan minim bahan plastik, yaitu dengan menggunakan bongsang dan daun pisang.

yang telah menjadi ciri khas kapalasar.id. Ayo, mulai sekarang, mari jadikan Kapalasar menjadi partner setia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Follow dan ikuti terus akun Instagram @kapalasar.id untuk mendapatkan harga spesial dan promo menarik setiap harinya. Ikuti IG Live TV dengan resep-resep terkini dan sehat bersama kapalasar.id.

0: AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: AnySounds
2: NBS 70s.

0: Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.
5: Any sounds. NBS 80s.
6: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang. Rezeki bisa berupa banyak hal. Kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan. Rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja. Rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga. Tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi. Meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.

0: Halo, hai, apa kabar Anda teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Susah banget.
1: Lagi ngapain? Kok ngomong sendiri?
0: Lagi belajar siaran.
1: Daftar ke broadcasting school aja lah. Aku juga mau belajar jadi podcaster nih.
0: Kalau mau jadi MC, bisa nggak?
1: Pastinya.
2: Kalian mau daftar broadcasting school? Ke RBS aja. RKSB Broadcasting School. Hit it, boys. Pendaftaran setiap hari dan nanti kamu bisa langsung praktek di studio loh. Biaya kursus untuk umum Rp750.000. Mahasiswa dan pelajar Rp500.000. Kamu bisa daftar online di www.rksbmajafm.com. Untuk penjelasan lebih lanjut, kamu bisa hubungi via WhatsApp di 0896-1078-1079.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
4: Any Sounds
2: NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

Alkisah, seekor ular memasuki gudang tempat kerja tukang kayu di sore hari. Kebiasaan si tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya masih berserakan dan tidak merapikannya. Nah, ketika ular itu berjalan ke sana kemari di dalam gudang, tanpa sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka. Tapi ular beranggapan gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan itu menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Karena marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun membelit kuat gergaji itu. Apa boleh buat? Tubuhnya malah terluka amat parah dan akhirnya ia pun mati. Sobat NBS, kadangkala di saat kita marah kita ingin melukai orang lain. Tapi sesungguhnya tanpa disadari yang dilukai adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena perkataan dan perbuatan di saat marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Mari, kita sama-sama belajar untuk tidak marah, atau setidaknya mampu meredakan marah terhadap situasi buruk yang mungkin kita alami.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum.

jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk. Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @ Viva Celebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.

Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Philosophy, bersama saya Winda Aliana. Keberhasilan adalah buah kesabaran. Sobat NBS, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar menjengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan, melainkan kesuksesan.

0: bisa.
1: Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

Hai, buat Anda sekeluarga atau perusahaan yang membutuhkan outbound, team building, paintball, arung jeram, off-road, bergabunglah bersama kami. Kami akan buatkan program menarik untuk Anda atau perusahaan Anda. Selain itu, akan kami ciptakan aneka games, fun games, dan games management. Jika Anda ingin gathering, gala dinner, bisa juga. Hubungi kami di 0823-1575-5889. Zesta Outbound Adventure. Klik website kami di www.zestaoutbound.com.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Halo. Halo, kami dari Bobanwan. Saya Fajar.
3: Saya Krishna.
2: Jadi saya kalau mendengar NBS itu kepikirannya N-nya nongkrong. B-nya boleh.
3: Boleh.
2: S-nya sahawai. Nongkrong boleh sahawai.
3: Kalau saya NBS itu N-nya itu nice.
2: Wey.
3: So Inggris ya. B-nya itu be happy.
2: Anjir.
3: S-nya tuh sweet.
2: Jadi NBS apa?
3: Nice, be happy, sweet.
4: Kalau diterjemahkan,
3: kalau diterjemahkan bagus, happy-nya gembira, manis.
2: Yeah.
3: Bagus, gembira, manis.
2: Cocok ya buat bulan puasa nanti.
3: Cocok. Kayak kolak. Doa heart dan harapan buat NBS, semoga semakin berjaya.
2: Amin.
3: Fajar?
2: Ya, sama. Semoga tetap terus mengudara. Dan
3: amin.
2: Mempertemukan teman-teman untuk berkreativitas di sini.
3: Amin. Semangat buat MBS.
2: Mantap.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyok. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.

0: kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang.
1: NBS Radio.
7: Dari Indonesia, untuk dunia.

0: S Radio.
1: Hear me now.
2: Ziva, Bruno e
3: Amor. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Muffins.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott
16: from Weezer.
17: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
0: NBS Radio.
18: Any Sounds.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds, NBS Entertainment Media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.